0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Saat malu itu salah. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Roma pasal 9 ayat 33. Waktu Ashley masih kecil dan mengecewakan ayahnya, ayahnya pernah berkata, "Kamu tidak akan jadi apa-apa setelah besar. Kamu punya garis keturunan yang jelek," menunjuk kepada sisi keluarga ibunya. Dan perkataan itu tertanam di hatinya. Sebagai anak kecil, Ashley merasa ada sesuatu yang salah dengannya. Sesuatu yang tidak ia mengerti. Apapun hal itu membuatnya merasa sangat tidak layak dan rendah diri. Setelah dewasa, Ashley mengalami masalah dalam menjalin hubungan emosional. Ia selalu takut untuk mendekatkan diri dengan orang lain. Karena takut ditolak oleh mereka, ia tidak pernah merasa dirinya cukup baik untuk diterima oleh orang lain. Dan menganggap dirinya cacat, tidak layak, dan merasa selalu takut akan melakukan kesalahan. Psikolog modern menyebut masalah itu sebagai rasa malu, dan mengakuinya sebagai halangan besar yang dialami oleh banyak orang, sehingga tidak bisa mendapatkan hubungan pribadi yang memuaskan dan pemenuhan diri. Dalam buku mereka Letting Go of Shame, Melepaskan Rasa Malu, Ronald dan Patricia Efron Potter mengatakan bahwa rasa malu adalah keyakinan yang menyakitkan akan kekurangan seseorang sebagai manusia. Berbeda dengan rasa bersalah akibat melakukan kesalahan, rasa malu adalah perasaan yang terpaksa Anda rasakan karena berpikir bahwa Anda berada di bawah standar kenormalan. Walaupun bisa berasal dari diri Anda sendiri, tetapi umumnya perasaan itu ditanamkan ke dalam diri Anda oleh orang lain. Wajarnya jika Anda tertangkap basah melakukan hal yang salah dan ditegur oleh orang lain, Anda merasa malu, ini tidak salah. Tapi umumnya rasa malu itu Anda rasakan saat Anda yakin bahwa ada yang kurang dalam diri Anda sebagai manusia. Perasaan itu dapat ditanamkan oleh orang tua, teman, rekan kerja, dan bahkan guru. Eugene Whitney, seorang psikolog Kristen, mengungkapkan bahwa 90% pekerjaan di sebagian besar gereja dikerjakan oleh 10% anggotanya. Dan Dr. Whitney yakin bahwa kebanyakan dari mereka melakukannya karena mereka harus melakukan sesuatu agar diterima oleh orang lain. Apakah rasa malu ini adalah ungkapan populer yang sekarang kita gunakan untuk menggambarkan sebagian dari perasaan yang berasal dari relung hati yang gelap yang selama ini memang dirasakan oleh orang-orang, atau merupakan definisi yang lebih jelas, garis negatif di tepi bayangan gelap dalam hati kita yang mengungkapkan sebagian dari perasaan-perasaan yang tersembunyi di dalam hati kita? Definisi kedua tadi mungkin lebih benar. Adakah solusi untuk mendobrak halangan rasa malu ini? Catat pedoman-pedoman sederhana ini yang bisa menjadi kunci untuk membuka belenggu rasa malu yang selama ini mengikat Anda. Pedoman pertama, kenali sumber rasa malu. Ini saja sudah separuh dari jalan keluarnya. Siapa yang memberitahu Anda bahwa Anda tidak berharga atau tidak layak? Eleanor Roosevelt mengatakan bahwa tidak ada orang yang bisa membuat Anda merasa rendah diri kecuali Anda mengizinkan mereka. Begitu juga, tidak ada orang yang bisa membuat Anda malu jika Anda tidak mengizinkan mereka. Pedoman kedua, dapatkan perspektif Allah. Ketika seorang anak melakukan hal yang salah dan ketahuan, para orang tua kadang-kadang berkata, "Seharusnya kamu malu." Roh Kudus membisikkan teguran di hati kita saat kita melakukan hal yang salah, tetapi Dia tidak pernah menimbulkan perasaan tidak berharga atau tidak layak. Sebaliknya, Alkitab mengatakan bahwa Anda adalah pribadi yang berharga, individu unik yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Perasaan tidak layak atau gagal tidak pernah berasal dari Allah. Jadi, Kita harus yakin bahwa kita ini berharga. Pedoman ketiga, yakini apa yang dikatakan Allah tentang berharganya Anda. Perkataan itu dapat Anda temukan di kitab tentang kehidupan, yaitu Alkitab. Mungkin mengejutkan bagi sebagian orang, namun hal-hal yang dikatakan oleh para ahli kesehatan mental di zaman ini tepat sama dengan apa yang dikatakan oleh para penulis Alkitab di zaman dulu. Di dalam Alkitab ada ilmu psikiatri Allah. Dan jika kita mengikuti ajaran-ajaran Alkitab yang tak lekang oleh zaman, kita akan mendapatkan pemahaman tentang diri kita dan kasihnya yang begitu besar bagi kita, sehingga kita bisa membuang perasaan malu dan bersalah yang tidak seharusnya. Itu adalah pemahaman yang layak untuk kita dapatkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: Petra FM.
2: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.

0: sungguh kami berterima.
1: Hi, Carmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Sudag keja sendo belum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.

105,7 Petra FM, sahabat Petra. Tadi adalah satu lagu berkat yang kita dengarkan bersama-sama. Tentu ini menjadi apa? Satu kekuatan bagi kita semuanya untuk menjalani hari ini. Kami yakin pagi hari sahabat Petra dengan penuh semangat memulai hari ini, hari Senin tanggal 27 Juli tahun 2026. Sudah di akhir bulan ya. Dan kami yakin sahabat Petra ada banyak yang sudah berjuang keras untuk ya mengejar target bulan ini, ya entah pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan dalam akhir bulan ini atau mau tutup buku juga. Kami berharap sahabat Petra diberikan ketelitian, kekuatan dan penyelesaian yang luar biasa dari Tuhan sehingga segala pekerjaan yang Anda lakukan juga bisa berjalan dengan baik. Anda yang tadi baru saja mengantar anak-anak sekolah dan mungkin sudah pulang lagi ke rumah untuk mengerjakan hal yang lain, kami juga berdoa supaya sahabat Petra juga tetap bisa merasakan ketenangan, kekuatan dari Tuhan untuk menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Sahabat Petra, kami juga berharap Anda yang sekarang ini ada di jalanan kota Yogyakarta, karena sekarang sudah pukul 7 lebih 28 menit ya, kami berdoa supaya sahabat Petra juga selamat sampai di tempat tujuan dan beraktivitas dengan kekuatan baru dari Tuhan. Biasanya hari Senin begini banyak orang buru-buru sahabat Petra karena ini mengawali minggu dan mungkin ada briefing-briefing awal gitu ya di hari Senin ini ya, sehingga ada banyak orang buru-buru di jalanan. Ya, kita berharap sahabat Petra semuanya diberi kehati-hatian di awal Senin ini. Sahabat Petra, terima kasih juga untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani pilihan. Kami akan memutarkan untuk Anda semuanya dan semoga lagu-lagu yang kami putarkan sungguh-sungguh memberkati Anda dan memberi inspirasi baru untuk menjalani hari ini bersama dengan Tuhan.

Benar Tuhan, inilah yang menjadi doa dan kerinduan hati kami, agar bangsa ini boleh mengalami transformasi total. Setiap lutut bertelung, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Pakailah kami Tuhan sebagai alat-Mu

0: 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
2: Inspirasi Iman Kristen yang berjudul Penerimaan Tanggung Jawab. Sahabat Petra, saat masih bayi, kita memang dikondisikan untuk tidak perlu bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Ketika kita masih kanak-kanak, orang tualah yang mengambil tanggung jawab atas hidup kita. Mereka mengambil semua keputusan atas hidup kita. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, apa yang kita lihat, apa yang kita baca. Mainan apa yang boleh dan tidak. Kapan kita harus mandi, tidur, atau melakukan apapun. Semuanya sudah diatur dan menjadi tanggung jawab orang tua sepenuhnya. Saat masih kanak-kanak, kita memang hanya memiliki sedikit pilihan dan kendali. Namun saat kita mulai bertumbuh dan beranjak besar, sedikit demi sedikit kita diberi tanggung jawab. Saat kita sudah dewasa, kita juga harus mengambil tanggung jawab sepenuhnya. Sayangnya, seiring dengan makin tinggi kedewasaan kita secara umur, hal tersebut seringkali tidak diimbangi dengan penerimaan tanggung jawab. Secara tidak sadar, kita masih terkondisikan bahwa orang lain di luar sanalah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Bahkan kita masih saja berpikir bahwa orang di luar sana harus tetap mengurus kita. Sebab itu kita masih saja menyalahkan pihak sana sini untuk setiap kesalahan yang kita buat. Kita boleh jadi dewasa secara umur, namun masih kanak-kanak secara penerimaan tanggung jawab. Sahabat Petra, sebuah kalimat bijak berkata, kedewasaan tidak diukur dari usia, melainkan dari penerimaan akan tanggung jawab. Nah, kedewasaan seseorang akan terlihat dari bagaimana ia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Sebaliknya, mereka yang tidak berani bertanggung jawab, suka berdalih, melemparkan kesalahan pada orang lain, situasi dan kondisi, bahkan mengkambing hitamkan Tuhan atas masalah yang dihadapi, jelas itu merupakan ciri kekristenan yang belum dewasa dan masih kanak-kanak. Seiring dengan bertambahnya umur dan usia kerohanian kita, seharusnya kita mulai meninggalkan sikap kanak-kanak dan menjadi orang yang dewasa secara rohani. Jadilah orang yang bertanggung jawab. Kedewasaan tidak diukur dari usia, tetapi dari penerimaan akan tanggung jawab. Kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 11 berkata, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
0: 105,7 Petra FM.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita sudah ada di penghujung program Bun Pagi hari ini, hari Senin tanggal 27 Juli tahun 2026. Kita akan berjumpa kembali besok, sahabat Petra, di program Bun Pagi yang akan datang besok ya, sahabat Petra, di hari waktu yang sama tentu saja. Kami juga berharap kita bisa bertemu besok dalam berkat baru dari Tuhan, inspirasi yang baru juga dari Tuhan. Dan semoga sahabat Petra sepanjang hari diberikan kesehatan, kekuatan, berkat besar dari Tuhan. Tetap bersama dengan kami sahabat Petra di 105,7 Petra FM. Petra.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Perselingkuhan akan menghancurkan rumah tangga dan akan menyakiti pasangan. Sementara pasangan Anda tidak cukup tahu bagaimana mencukupi kebutuhan perasaan emosional Anda dan bagaimana cara untuk meresponnya. Ada sebagian pasangan yang kurang tanggap, cuek, dan sebagainya yang Anda sebut mungkin itu alasan. Bagaimana jika hal seperti ini terjadi dalam rumah tangga Anda? Sekilas coba bawa diri Anda ke masa lalu, masa di mana Anda cepat-cepat meraih telepon pada saat telepon itu berdering. Saat Anda tidak ingin berhenti mendengar suara kekasih Anda. Karena berjalannya waktu, ia menjadi tidak sepenting itu lagi. Oleh sebab itu, tekankan kata selalu. Anda selalu ada di saat dibutuhkan pasangan Anda. Itu sudah cukup untuk membuatnya berpikir bahwa Anda masih punya arti. Sangat penting bagi Anda dan pasangan untuk membicarakan soal apapun yang Anda anggap lucu untuk menghilangkan stres. Semakin sering semakin baik. Begitu juga saat Anda dalam kesedihan, bicarakan secara terbuka kepada pasangan Anda. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077. Email info@fokuspadakeluarga.cc atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: From Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi bersama Andre Wongso.

cabelo trasnante, a tal mal, mano, ruto, tchaja, raga, aba.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongson.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Jeje, kunai, menyelesaikan masalah. Suatu hari di dalam kelas sebuah sekolah, di tengah-tengah pelajaran, Pak Guru memberi sebuah pertanyaan kepada murid-muridnya. Anak-anak, jika suatu hari kita berjalan-jalan di suatu tempat, di depan kita terbentang sebuah sungai kecil. Walaupun tidak terlalu lebar, tetapi airnya sangat keruh, sehingga tidak diketahui berapa dalam sungai tersebut. Sedangkan satu-satunya jembatan yang ada untuk menyeberangi sungai tampak di kejauhan, berjarak kira-kira setengah kilometer dari tempat kita berdiri. Pertanyaan saya adalah, apa yang akan kalian perbuat untuk menyeberangi sungai tersebut dengan cepat dan selamat? Pikirkan baik-baik, jangan sembarangan menjawab. Jawablah dengan memberi alasan kenapa kalian memilih jalan itu. Tuliskan jawaban kalian di selembar kertas. Kita akan diskusikan setelah ini. Seisi kelas segera ramai. Masing-masing anak memberi jawaban yang beragam. Setelah beberapa saat menunggu murid-murid menjawab di kertas, Pak Guru segera mengumpulkan kertas dan mulailah acara diskusi. Ada sekelompok anak pemberani yang menjawab, "Kumpulkan tenaga dan keberanian, ambil ancang-ancang dan lompat ke seberang sungai." Ada yang menjawab, "Kami akan langsung terjun ke sungai dan berenang sampai ke seberang." Kelompok yang lain menjawab, "Kami akan mencari sebatang tongkat panjang untuk membantu menyeberang dengan tenaga lontaran dari tongkat tersebut." Dan ada pula yang menjawab, "Saya akan berlari secepatnya ke jembatan dan menyeberangi sungai." Walaupun agak lama karena jarak yang cukup jauh, tetapi lari dan menyeberang melalui jembatan adalah yang paling aman. Setelah mendengar semua jawaban anak-anak, Pak Guru berkata, "Bagus sekali jawaban kalian. Yang menjawab melompat ke seberang berarti kalian mempunyai semangat berani mencoba. Yang menjawab turun ke air berarti kalian mengutamakan praktek. Yang memakai tongkat berarti kalian pintar memakai unsur dari luar untuk sampai ke tujuan. Sedangkan yang berlari ke jembatan untuk menyeberang berarti kalian lebih mengutamakan keamanan. Bapak senang kalian memiliki alasan masing-masing yang positif dan baik dalam memberi jawaban yang Bapak ajukan. Itu menunjukkan bahwa setiap orang punya cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Maka, puyau bagunan, jangan takut pada masalah-masalah yang muncul di hadapan kalian. Asalkan kalian mau berusaha dengan keras, tahu dengan jelas target yang hendak dicapai, pasti tujuan kalian akan terwujud. Pesan Bapak, mulai dari sekarang dan sampai kapanpun, kalian harus rajin belajar dan berani menghadapi setiap masalah yang muncul, sehingga kalian akan kaya pengalaman dan tentunya kaya mental. Pendengar yang berbahagia, dalam kenyataan hidup, kita semua sebagai manusia selalu mempunyai masalah atau problem yang harus dihadapi. Selama kita tidak melarikan diri dari masalah dan sadar bahwa semua masalah atau rintangan itu harus diatasi melalui pola pikir dan cara-cara yang positif serta keberanian kita menghadapi semua itu, tentu hasilnya akan maksimal. Hanya dengan sintong, action, dan siasi, belajar, dan action lagi, manusia baru bisa mencapai pertumbuhan mental yang sehat dan dapat merealisasikan kesuksesan seperti yang kita idam-idamkan.
6: FM.
7: Spirit Pagi.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
0: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Talang isi Allah, ombak besar dan ombak kecil.

0: di tengah samudra yang luas. Saat air laut pasang, tampak ombak besar bergulung-gulung dengan gemuruh suaranya yang menggelegar, seakan berlomba menyatakan keberadaan dirinya yang besar dan gagah perkasa. Sementara itu, jauh di belakang gelombang ombak besar, terdengar gemericik suara ombak kecil bersusah payah mengikuti jejak si ombak besar, tertatih-tatih mengekor di belakang hembusan ombak besar. Si ombak kecil merasa dirinya begitu kecil, lemah, tidak berdaya, dan tersisih di belakang. Sungguh terasa menyakitkan. Dengan suaranya yang lemah, kurang percaya diri, ombak kecil bertanya kepada ombak besar. Maka sayup-sayup terdengar serangkaian percakapan di antara mereka. "Hai ombak besar, aku ingin bertanya kepadamu. Mengapa engkau begitu besar, begitu kuat dan gagah perkasa? Sementara, lihatlah diriku, begitu kecil, lemah dan tidak berdaya. Aku ingin seperti kamu." Ombak besar pun menjawab, "Sahabatku, kamu menganggap dirimu kecil dan tidak berdaya, sementara kamu menganggap aku begitu hebat dan luar biasa. Anggapanmu itu muncul karena kamu belum sadar dan belum mengerti jati dirimu yang sebenarnya." "Jati diri? Kalau jati diriku bukan ombak kecil, lalu apa?" timpah ombak kecil. Ombak besar meneruskan, "Memang di antara kita terasa berbeda, tetapi sebenarnya jati diri kita adalah sama. Kamu bukan ombak kecil, aku pun juga bukan ombak besar. Ombak kecil dan ombak besar adalah sifat kita yang sementara. Jati diri kita yang sejati adalah air. Bila kamu bisa menyadari bahwa kita sama-sama air, maka kamu tidak akan menderita lagi. Kamu adalah air. Setiap waktu kamu bisa menikmati menjadi ombak besar seperti aku. Kuat, gagah, dan perkasa." Pendengar yang budiman, sebagai manusia, seringkali kita terjebak dalam kebimbangan akibat situasi sulit yang kita hadapi. Yang sesungguhnya, itu hanyalah pernak-pernik atau tahapan dalam perjalanan kehidupan. Seringkali kita memvonis sebagai suratan takdir, lalu muncullah mitos, "Aku tidak beruntung, nasibku jelek, aku orang gagal," dan lebih parah lagi, menganggap kondisi tersebut sebagai bentuk ketidakadilan Tuhan. Dengan memahami bahwa jati diri kita adalah sama-sama manusia, tidak ada alasan untuk merasa kecil dan kerdil dibandingkan dengan orang lain. Karena sesungguhnya kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bukan monopoli orang-orang tertentu. Jika orang lain bisa sukses, kita pun juga bisa sukses. Kesadaran tentang jati diri bila telah ditemukan, maka di dalam diri kita akan timbul daya dorong dan semangat hidup yang penuh gairah, sedahsyat ombak besar di samudra nan luas, siap menghadapi setiap tantangan dan mengembangkan potensi terbaik demi menapai puncak tangga kesuksesan.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: 寻找工作, mencari pekerjaan. Alkisah, seorang pemuda sedang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan besar. Dia sudah berhasil lolos di tes-tes pendahuluan. Dan kini tiba saatnya, dia harus menghadap kepada pimpinan untuk wawancara akhir. Setelah melihat hasil tes dan penampilan si pemuda, sang pemimpin bertanya, "Anak muda, apa cita-citamu?" "Cita-cita saya, suatu hari nanti bisa duduk di bangku bapak," jawab si pemuda. "Engkau tentu tahu, untuk bisa duduk di bangku ini, tentu tidak mudah. Perlu kerja keras dan waktu yang tidak sebentar. Betul kan?" Si pemuda menganggukkan kepala, tanda setuju. "Apa pekerjaan orang tuamu?" lanjutnya bertanya. "Ayah saya telah meninggal saat saya masih kecil. Ibulah yang bekerja menghidupi kami dan menyekolahkan saya. Apakah kamu tahu tanggal lahir ibumu?" Kembali dia bertanya. "Di keluarga kami tidak ada tradisi merayakan pesta ulang tahun, sehingga saya juga tidak tahu kapan ibu saya berulang tahun." "Baiklah anak muda, saya belum memutuskan kamu diterima atau tidak bekerja di sini. Tetapi ada satu permintaan saya. Saat di rumah nanti, lakukan sebuah pekerjaan kecil, yaitu cucilah kaki ibumu. Dan besok datanglah kemari lagi." Walaupun tidak mengerti maksud dan tujuan permintaan tersebut, demi permintaan yang tidak biasa itu, dia ingin mencoba melakukannya. Setelah senja tiba, si pemuda membimbing ibunya duduk dan berkata, "Ibu, ibu nampak lelah. Duduklah, Bu. Saya akan cuci kaki ibu." Sambil menatap takjub putranya, si ibu menganggukkan kepala. "Anakku, rupanya sekarang engkau telah dewasa dan mulai mengerti." Si pemuda pun mengambil ember berisi air hangat. Kemudian sepasang kaki ibunda yang tampak rapuh, berkeriput, dan terasa kasar di telapak tangannya itu mulai direndam sambil diusap-usap dan dipijat perlahan. Diam-diam, air matanya mengalir perlahan. "Ibu, terima kasih, Bu. Berkat kaki inilah, anak-anak bisa menjadi seperti hari ini." Mereka pun saling berpelukan dengan penuh kasih dan kelegaan. Dan keesokan harinya, sang pemimpin berkata, "Coba ceritakan bagaimana perasaanmu saat kamu mencuci kaki ibumu." "Saat mencuci kaki ibu saya mengerti dan menyadari akan kasih ibu yang rela berkorban demi anaknya. Melalui kaki ibu saya tahu bahwa saya harus bekerja dengan sungguh-sungguh demi membaktikan diri kepada ibu saya." Mendengar jawaban si pemuda, akhirnya sang pemimpin menerima dia bekerja di perusahaan itu. Karena sang pemimpin yakin, seseorang yang tahu bersyukur dan tahu membalas budi kebaikan orang tuanya Dia adalah orang yang mempunyai cinta kasih. Dan orang yang seperti itu pasti akan bekerja dengan serius dan sukses. Seperti kata pepatah mengatakan, Tian Tang Sizai Mama de Jiao Xia. Surga ada di telapak kaki ibu. Ungkapan ini sungguh mengandung makna yang sangat dalam. Memang, kasih ibu tiada tara. Saya yakin, jika kita mendapatkan restu, apalagi didukung oleh doa ibunda, tentu semua itu merupakan dukungan yang mengandung kekuatan luar biasa, yang memungkinkan apapun yang kita lakukan akan mendatangkan hasil yang lebih baik. Selagi orang tua kita masih hidup, beri perhatian, layani mereka, dan cintai mereka dengan setulus hati.
6: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses. Luar biasa.
7: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi,
1: spirit pagi.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856-2020-24567 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Hai, Carmu lagi.
5: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
4: Tudag kejasindo belum.
5: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
6: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
7: Love and Inspiration.
8: Petra 105.7 FM.
9: Spirit pagi, spirit pagi,
10: spirit pagi.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Tunanetra. Salam jumpa dengan saya Agus Sutikno sebagai seorang konsultan pelatihan motivasi ya. Saya sering berjumpa dengan pemilik perusahaan. Dalam perjumpaan itu banyak sekali hal-hal menarik yang bisa juga saya pelajari dari para pemilik perusahaan ini. Salah satunya adalah pemilik pabrik buku tulis Kiki. Tentu Anda tahu ya, buku tulis Kiki salah satu buku tulis yang terbesar di Indonesia. Pemiliknya adalah Pak Sinyo Haryanto. Nah, di dalam interaksi dengan beliau, beberapa kali saya mendengar sebuah kata-kata yang menarik, yaitu beliau selalu berkata, apa yang belum? Apa yang belum? Ya. Jadi setiap kali diskusi, selalu di end-endingnya, ketika kita berpikir sudah mau selesai, beliau bertanya, apa yang belum? Ternyata pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat melatih mental kita untuk merenungkan kembali, apa sih yang masih bisa kita lakukan untuk membuat lebih baik? Karena terkadang kita menjadi orang itu cepat puas ya. Kita pikir ini sudah, itu sudah, itu sudah. Ternyata masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, rupanya latihan dengan kata-kata apa yang belum ini adalah sesuatu yang bisa juga kita lakukan. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
1: Selalu hebat. Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, the voice of love.

Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menafsirkan

0: 0856-2589-46 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
2: Spirit Pagi.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi,
4: spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Datang ke Jogja katanya belum lengkap kalau belum datang ke Pasar Beringharjo. Pasar ini ternyata adalah pasar tertua di Jogja loh. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonomisnya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal yang terdiri dari keraton, alun-alun utara keraton, dan Pasar Beringharjo yang melambangkan fungsi ekonomi. Wilayah Pasar Beringharjo mulanya merupakan hutan beringin. Tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. Nama Beringharjo sendiri diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Artinya, wilayah yang semula pohon beringin atau bering diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo. Kini, para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang menyenangkan.

0: FM.
1: Spirit Pagi. 5.7.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Pak, temenin belanja yuk.
6: Belanja kemana sih?
5: Kemana kampus.
7: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
5: Loh, kok jadi papa yang semangat?
6: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
8: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
9: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
10: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Talk, talk, talk.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan. Nah ini menarik ya, karena memang betul para pemilik perusahaan, para bos-bos tentu ingin memiliki anak buah ya yang bisa dipercaya, yang jujur. Karena buat apa punya anak buah kalau tidak bisa dipercaya? Tentu hanya menimbulkan masalah pening saja. Tetapi hanya dipercaya atau hanya jujur ternyata tidak cukup. Ada kriteria kedua, yaitu memiliki kemampuan, mampu mengerjakan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Nah teman-teman, sahabat Petra, yuk coba kita renungkan, sudahkah kita memiliki keduanya? Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut, kejujuran dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini? Ya, semoga bermanfaat, selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi, nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No.

0: suka duit. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
1: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
2: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Dalam setiap keraton di Jawa, khususnya keraton-keraton setelah masuknya agama Islam, dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki bagian atau tempat yang disebut namanya alun-alun. Nah, alun-alun ini adalah bagian dari keraton yang merupakan tempat terbuka dan luasnya yang terletak di depan maupun di belakang keraton. Nah, di Keraton Yogyakarta ada dua alun-alun. Nah, alun-alun apa aja nih ya? Nah, ada alun-alun lor, nama bagian dari kesatuan kompleks Keraton Yogyakarta yang berupa tanah yang lebar, lapang, dan terletak di sebelah utara keraton. Nah, alun-alun lor ini berfungsi untuk tempat latihan ketangkasan dan ketahanan mental para prajurit. Di samping itu, alun-alun lor juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara skatenan, tempat berkumpulnya rakyat untuk menghadap sultan, dan juga tempat penyelenggaraan berbagai upacara kenegaraan. Sementara itu, alun-alun kidul terletak di sebelah selatan keraton. Nah, alun-alun kidul ini sering pula disebut sebagai pengkeran. Pengkeran itu berasal dari kata pengker atau bentuk kromo dari mburi. Mburi itu bahasa Indonesianya belakang. Hal tersebut sesuai dengan keletakan alun-alun kidul yang memang terletak di belakang keraton.

0: Hi, Carmu Lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Petra FM. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-60-20-24-567 0274-885-481.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7 FM.
8: Spirit pagi, spirit pagi,
9: spirit pagi.

0: dinamis, dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa dengan saya Agus Sutikno. Kemarin hari Sabtu jam 10 pagi sampai dengan jam 12, saya mengikuti sebuah webinar yang dipimpin oleh seorang pengusaha muda, ya, pengusaha yang sudah berhasil dalam bisnisnya melalui bisnis waralaba. Nah, menarik sekali di dalam seminar tersebut beliau bercerita salah satu trik untuk mendapatkan modal adalah ternyata bukan hanya pinjam dari bank, tetapi beliau ini berhasil mengumpulkan uang teman-temannya. Ya, jadi beliau cerita semacam membuat koperasi, tapi koperasi bukan simpan pinjam, tetapi hanya koperasi simpan saja. Karena orang hanya menyimpan, menitipkan uang pada beliau. Nah, uang inilah kemudian yang dikelola dan tentu ketika ada hasil, ada imbal hasil yang diberikan. Nah, menariknya, kenapa ada orang mau menitipkan uang kepada seseorang? Ya, dan ini ternyata jawabannya sederhana. Jawabannya adalah kepercayaan alias nama baik. Karena ketika seseorang mempercayai pada temannya meminjamkan uang tanpa jaminan apapun, yang jaminannya adalah hanya nama baik. Jadi beliau berpesan sekali lagi bahwa nama baik adalah sesuatu yang harus kita jaga. Karena kalau nama baik itu kita pandang sebelah mata, kita abaikan dan rusak, maka habislah sudah kita. Ya, itulah sekedar sharing dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis. Bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT-CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan 3 perintis TNI Angkatan Udara tersebut di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto dan

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration
2: Petra 105.7 FM.
3: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Aspek dan fungsi daripada nama Immanuel, saudara, itu dahsyat sekali. Ya, itu di luar jangkauan pikiran saya sebagai manusia. Seorang yang mempunyai Immanuel, dia mempunyai sesuatu kekuatan ilahi yang dahsyat. Saudara, jarang sesuatu dari perjanjian lama diberi nama, dan nama ini dipakai untuk perjanjian baru. Salah satunya yang istimewa adalah Immanuel. Katakan Immanuel. Saudara, Immanuel berarti Tuhan menyertai kita. Saudara, apa maknanya? Maknanya, saudara, gak boleh jauh. Kalau disebutkan, ya saudara, polisi menyertai Bapak A. Saudara, apa maksudnya? Bapak A harus dekat dengan polisi. Polisi ini harus dekat dengan Bapak A. Karena menyertai. Saudara, bukan polisi ini ada di kantor polisi dan Bapak A ada di sini. Saudara, itu tidak menyertai. Makna kata menyertai berarti saudara dan dia yang katanya menyertai saudara itu dekat. Katakan itu harus dekat. Bila menjauh, tidak disertai. Ya, jadi jelas tahun ini apa maksudnya? Tema ini adalah kita harus dekat dengan Tuhan. Lebih dekat dari tahun-tahun kemarin. Lebih dekat dari tahun-tahun kemarin. Kalau saya dan saudara jauh dari dia, percuma pelajaran ini. Saudara, pelajaran ini baru efektif dan baru produktif bila saya dan saudara memang benar di hadapan Tuhan kita dekat dengan dia. Ketika saudara dekat dengan dia, maka perkara-perkara besar terjadi kepada saudara. Katakan itu otomatis. Itu ilahi. Itu janji Tuhan. Amin. Saudara, dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat 11-14, di sini kita melihat ayat yang kurang baik, yaitu ketika Raja Ahaz, Raja Israel, dia ketika ditawari oleh Nabi Yesaya, kamu itu mintalah sama Tuhan, jangan kamu bersekutu dengan musuh Tuhan untuk melawan musuh-musuhmu. Nah, saudara, bagaimana zaman dulu strategi dan setting peperangan? Semuanya harus terbuka dilihat mata. Kalau enggak dilihat mata, maka tidak percaya bahwa terjadi sesuatu peperangan. Saudara, beberapa negara mau menginvasi Israel dan mau menyerang Raja Ahaz. Tapi Raja Ahaz lebih percaya menyewa tentara asing. Saudara, daripada meminta pertolongan Tuhan. Saudara, ini mengindikasikan, ini menunjukkan bahwa Raja Ahaz itu jauh dari Tuhan Allah Yehova. Dia jauh, makanya dia tidak begitu kenal, tidak begitu percaya kepada Tuhan Allah. Dan dia lebih percaya pada yang kelihatan di muka mata. Aku harus bayar orang saja daripada aku percaya pada dia yang gak kelihatan. Saudara tahu bedanya? Itu sebab ketika Nabi Yesaya mengatakan, kenapa sih? Kenapa kamu gak minta sama Tuhan supaya Tuhan memberikan pertolongan kepadamu? Apa jawab raja ini? Raja yang congkak ini berkata, aku gak mau bikin repot Tuhan. Coba, saya mau tanya, ada di antara kita yang tidak mau bikin repot Tuhan? Tolong angkat tangan. Saudara, kita semua memang akan mengalami pekerjaan Tuhan. Kalau kita mengatakan, enggak, aku gak mau doa, aku gak mau bikin repot Tuhan. Saya mau saudara menjawab, orang ini orang apa? Orang yang sombong. Orang yang angkuh. Orang yang terlalu besar pedenya. Dia mengatakan, aku masih punya harta, simpanan Israel ini adalah sekian ton emas. Cadangannya banyak sekali, untuk bayar tentara itu sedikit. Saudara, itu sebab dia menjawab kepada Nabi Yesaya, Nabi, gak perlu aku minta tolong kepada Tuhan. Bikin repot Tuhan. Ini satu-satunya pencatatan Alkitab bahwa seorang manusia berdosa dan lemah mengatakan dia tidak mau bikin repot Tuhan. Ini satu-satunya pencatatan Alkitab. Saudara, itu sebab kita harus paham. Kenapa ya? Karena Raja Ahaz tidak percaya 100% kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia jauh dari Tuhan. Dia tidak pernah mengalami mujizat terjadi. Dia tidak pernah mendengar suara Allah begitu jelas di dalam relung hati dan kedalaman pikiran dia. Dia anggap Allah seperti dewa dan dewi yang lain yang ada berserakan di Israel dan di luar Israel. Setiap dewa mempunyai harga yang harus dibayar oleh orang-orang kaya supaya patung itu bisa dibawa pulang ke rumahnya dan menjadi sesembahannya dan menjadi kekuatan dia untuk dia berdagang, untuk dia selamat, untuk dia safe. Dia percaya pada cara-cara duniawi. Bagaimana rakyatnya melakukan demikian. Waktu itu Israel jauh dari Tuhan. Kita tidak bisa membayangkan kalau kita jauh dari Tuhan. Saudara, Tuhan ingin kepingin supaya kita dekat dengan dia dan dia dekat dengan kita. Tetapi kita yang tidak kepingin. Kita kepinginnya jauh dari Tuhan. Bila tahun ini kita masih punya pikiran dosa dan iblis tersebut, maka saudara, memang saudara gak layak, memang saya gak layak terima mujizat dan terima sorga dalam hidup kita. Itu sebab, katakan itu sebab, saya harus nyadar, saya harus dekat dengan dia. Immanuel. Katakan Immanuel. Dalam nama Yesus. Amen. Saudara, bahasa tuliskan bagi peragu, orang-orang yang ragu akan kuasa Allah. Saudara, inilah Yesus yang melakukan mujizat. Terus nama Immanuel diberikan oleh Tuhan kepada Maria, rawan Maria, supaya begitu dilahirkanlah Yesus, saudara, maka Maria harus memberi nama. Hendaklah kau namai dia Immanuel, saudara. Dan itu sebab begitu Yesus dilahirkan, maka Maria memberitahu namanya lebih dahulu daripada Yusuf. Karena Yusuf hanyalah pendamping saja. Yang berkontak dan berhubungan langsung dengan Allah adalah Maria. Jadi Maria diberi hak yang tidak pernah ada hak itu terhadap wanita Israel dan wanita manapun di zaman itu. Di mana paternalistik, yaitu ayah, yaitu laki-laki harus jadi kepala. Laki-laki harus kasih nama. Satu-satunya di dunia wanita memberi nama. Karena dia telah menerima suara petunjuk dari Allah melalui Gabriel. Dan itu sebab begitu dia bersalin dan melahirkan Yesus di sebuah kandang di luar kota Bethlehem, dia langsung mengatakan, anak ini namanya Immanuel. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Yusuf terdiam dan dia tahu yang berhubungan dengan Allah adalah Maria. Jadi Maria yang mendengar itu firman, itu perintah, harus kasih nama siapa? Saudara. Maka itu saudara, bagi para peragu yang bimbang, yang tidak punya keyakinan yang 100% akan kuasa dari Allah, saudara, inilah tandanya. Yaitu seorang bayi yang bernama Immanuel. Dia lahir untuk melakukan mujizat. Jadi barang siapa yang mempercayakan hidupnya kepada sang Immanuel, yaitu Yesus Kristus, maka dia akan berlangganan mujizat. Saya kasih tahu berita jeleknya. Ini tidak berlaku bagi mereka yang undur dari Tuhan. Ini tidak berlaku bagi mereka yang tidak mempunyai kedekatan dengan Allah seumur hidup. Di dunia, saudara, orang kalau sakit gawat, dia minta didoakan. Dia mau dekat, dia nangis. Untuk supaya mujizat terjadi kepada dia. Itu di dunia, saudara. Tetapi saya kasih tahu kepada Tuhan, kepada saudara, bahwa Tuhan tidak akan berkenan menjawab dia. Karena riwayatnya, katakan riwayatnya, jauh dari Tuhan. Ingat ya, dengar, ojo lali sampai mati. Barang siapa yang jauh dari Tuhan, Tuhan akan menjauh dari dia. Dan Tuhan ingin supaya saya dan saudara paham kenapa dikasih nama Immanuel. Tuhan menyertai kita. Siapa kita? Siapapun yang percaya, siapapun. Bukan hanya orang Yahudi pada zaman dahulu, tapi siapapun yang percaya bahwa Yesus Kristus Sang Immanuel, Sang Mesias, diutus turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan dia. Orang ini berhak untuk mengalami dan menerima mujizat. Beri tepuk tangan bagi dia.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit. Menanamkan iman dalam labirin digital. Bersama Romo Eko Wahyu, OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
3: Love and Inspiration
4: Petra 105.7 FM.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
3: Hai, Carmu lagi.
4: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
3: Sudag keja sendo belum.
4: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
5: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
6: Petra FM.
7: Love and Inspiration.
6: Petra 105.7 FM.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Pa, temenin belanja yuk.

0: Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000, berhak mendapatkan satu nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap, kunjungi website, Instagram Mana Kampus, atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya, ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
1: Lima koma tujuh Petra FM.

Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @PDAMTirtasembada.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Jalan Damai Petra 105.7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 085-60-20-24-567 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat siang sahabat Petra. Senang banget hari ini, hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Sangat cepat dan sangat hebat sahabat Petra. Bulan Juli ini sudah tanggal 27, artinya sebentar lagi Agustus, sudah hampir di pertengahan tahun 2026. Benar kata Mas Agus Sutikno, time flies gitu bagi kita semuanya yang tentu saja mempunyai kesibukan dan menikmati sebuah kegiatan apapun itu, di rumah, di kantor, di kampus, kemudian di manapun juga. Semuanya akan berlalu dengan cepat dan kita bisa menikmatinya. Mudah-mudahan sehat hari ini sahabat Petra juga. Sampai terus mungkin sibuk banget ya, sampai hektik gitu, sampai ada yang agak-agak bikin puyeng, bikin capek. Tapi sisi lain itu hanya sementara ya. Sementara secara keseluruhan tetap sehat. Untuk semakin sehat di hari Senin ini kita prima untuk sahabat Petra semuanya. Mudah-mudahan hadir terus bisa menemani sahabat Petra semuanya yang siang hari ini terus melakukan segala sesuatunya di situ. Ya, termasuk yang istirahat juga bisa semakin nyaman. Yang lagi cuti, oh ya, yang lagi berulang tahun 27 Juli, selamat ulang tahun. Selamat bertambah dan selamat semakin baik semuanya. Sampai jam 2 nanti sahabat Petra kita di Gita Prima. Seperti biasa, sahabat Petra juga bisa request ke 0856-0202-4567. Kita akan menikmati seperti biasa lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits beberapa tahun kebelakang. 80-an, 90-an, sampai 2000-an awal. Pokoknya yang enak-enak, yang terseleksi dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Contohnya seperti ini, lagu yang kedua ini tidak terlalu lama, tapi sudah cukup lama. Tidak lama tapi belum lama. Yang penting enak kita dengarkan sahabat Petra. Dan kemarin ini viral juga lagunya. Gak tahu ya viral atau tidak, tapi sekilas lagu ini viral mondar-mandir di TikTok atau di Reels gitu. Sebuah lagu dari Vina Panduwinata yang biasanya dinyanyikan ketika ada sebuah perkawinan dan seorang yang mempunyai posisi dalam hal ini orang yang mengesahkan sebuah perkawinan menyanyikan lagu ini. Sehingga sahabat Petra yang kemarin melakukan sebuah perayaan karena pernikahan dan sebagainya, pasti dasarnya ini

sebuah rasa. Sahabat Betra yang tentu saja diharapkan oleh sepasang kekasih, tapi juga bukan sepasang, tapi sedalam, sekeluarga, sebuah rasa yang tentu diharapkan oleh baik orang tua maupun anak-anaknya gitu, putra-putrinya, atau diantara teman, diantara tim kerja, rasa sayang, rasa respect, rasa saling toleransi, saling menghormati. Ya, enak banget lagunya dari Vina Panduwinata, Rasa Sayang Itu Ada. Yang sudah request, terima kasih, katanya minta lagunya Atik Sibi. Sudah siap, sebentar lagi bisa dinikmati. Mbak Ira di Jakal KM9 katanya, salam buat teman-teman yang lagi makan siang gitu. Baik, mudah-mudahan mendengarkan semuanya. Saya sapa juga untuk sahabat Petra yang lagi di jalan, tetap hati-hati. Terima kasih sudah mendengarkan Petra, dan saya yakin kualitasnya bagus di audionya di situ, karena tadi sudah dibandingkan. Ada yang memberikan report gitu, bukan hanya audio musiknya, tapi juga mudah-mudahan audio suara yang ngomong juga enak secara kualitas ya, dari kualitas audionya juga semuanya. Tentu saja untuk bisa memberikan hiburan, paling enggak sedikit pencerahan untuk sahabat Petra semuanya. Dan sekali lagi, untuk sahabat Petra yang mau request ke 0856 02024567. Saya sahabat juga yang ada di Kulon Progo, terima kasih sudah mendengarkan Petra, katanya mendengarkan terus di situ, siapapun di situ. Kemudian yang juga ada di sekitar Kolombo katanya, juga terima kasih juga teman-teman lama yang katanya kangen siaran ya, semuanya di situ, para suhu katanya pulang dari Jakarta kangen Jogja, kesini nanti siaran bareng-bareng ya, enak gitu. Saya terus pokoknya ya, nggak ada bedanya dengan yang dulu katanya, cuma penyesuaian teknologi kemudian juga gaya gitu katanya. Terima kasih juga buat sahabat Petra yang terus mendengarkan di 105,7 FM, juga di aplikasi Petra di Play Store, download di sana. Terima kasih juga artinya di mana saja. Dan tentu saja yang live streaming di www.sahabatpetra.com, tentu juga di mana saja. Terima kasih. Dan masih ada waktu untuk request, masih banyak gitu. Seperti biasa sahabat Petra, di Gita Prima saya juga akan menyampaikan sebuah informasi yang harapannya ini juga bermanfaat dan menggugah hati kita, minimal sesuai Petra ya, love and inspiration, bisa memberikan inspirasi yang baik buat sahabat Petra semuanya. Walaupun kadang-kadang dengan sebuah kasus yang kurang mengenakan buat kita semuanya, seperti yang terjadi di, nanti kita akan bahas secara lebih lengkap sahabat Petra. Sahabat Petra yang mengikuti media sosial tentu saja tahu hal ini di Bali ya, bukan di Jogja ya. Mudah-mudahan tidak terjadi di Jogja. Di Bali ya, kita tahu di sana menjadi tempat kunjungan wisata baik manca maupun lokal gitu. Nah, ada sebuah event yang diselenggarakan oleh kelompok tertentu, tentunya dari kelompok yang kita namakan teman-teman dari mancanegara, istilahnya para bule gitu, membentuk sebuah kelompok. Nanti kita bahas sahabat Petra, yang intinya yang menjadi viral dan menjadi tindak lanjut secara hukum juga, karena itu tadi tidak terbuka untuk umum, dan seolah-olah yang paling boleh ikut adalah kelompok mereka sendiri, padahal ini adalah event, sebuah event umum olahraga yang tentunya semakin meriah kalau yang ikut juga teman-teman lokal, teman-teman yang di Bali sana, bukan hanya bule gitu. Nah, ini terangkat viral di media sosial sahabat Petra. Nanti kita ada apa kalau sahabat Petra yang belum tahu, tapi kalau yang sudah tahu ya pasti tahu, tapi nanti sih kita akan lihat secara dari angle yang lain ya. Yang jelas peristiwa ini mengingatkan ya, kalau kemarin si Sultan mengingatkan kita tentang sebuah bisnis yang menggunakan filosofi Jawa ya, tuno sada badi sana ya, menarik itu sahabat Petra. Saya ingat terus kemarin saya bahas dengan teman-teman juga ya, badi sana yang boleh dipilih katanya. Kalau ini
filosofinya lain. Saya temukan sahabat Petra dengan kasusnya para teman-teman bully di Bali yang tanda petik kurang terbuka hatinya, wawasannya mungkin saya lihat begitu ya, egonya terlalu tinggi sehingga menolak teman-teman lokal kita yang orang Bali atau orang Indonesia untuk ikut bergabung di event ini gitu. Pribahasanya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, sahabat Petra ya. Itu kayaknya mereka karena mungkin nggak tahu pribahasa itu, jadinya mereka menggunakan atau membuat event yang sangat eksklusif atau inklusif atau sangat terbatas gitu.

sebuah lagu sahabat Petra dari Atik Sibe, Permohonan. Ya, mudah-mudahan sahabat Petra yang lagi banyak permohonan segera bisa di apa ya, segera bisa terlaksana apapun permohonannya ya. Memang diingatkan, jangan lupa tetap ada sebuah karya, ada sebuah tindakan yang harus kita wujudkan, yang harus kita apa namanya, harus kita usahakan selain doa tentu saja. Sebuah permohonan yang tentu saja tidak salah kita memohon, dan tentu saja mudah-mudahan sekali lagi menjadi sebuah permohonan yang segera bisa dikabulkan untuk semuanya, sehingga semakin semangat dan bisa menikmati hari ini menjadi lebih baik untuk melewati hari-hari ke depan gitu. Khususnya Tuan Baira tadi yang katanya minta lagunya Atik Sibe dengan Permohonan. Yang lain silakan 0856-0202-4567. Kalau hanya mau mendengarkan saja boleh, semuanya di situ. Mudah-mudahan lagu-lagu yang sudah dipilih, yang akan dipilih, ya, akan di apa, disajikan nanti, juga sahabat Petra bisa menikmati semuanya di situ tanpa request ya, dan tidak mengganggu paling tidak segala kegiatannya di situ tidak terganggu oleh lagu-lagu Petra ya. Makin semangat tentu saja harapannya gitu, permohonannya begitu. Nah sahabat Petra, sebuah event yang geger, membuat geger se-Indonesia karena viral ya. Sahabat Petra yang sudah tahu okay, ya, tapi yang belum tahu paling tidak ini menjadi sebuah informasi dan pembelajaran buat, sekali lagi pembelajaran ya, penting banget buat kita semuanya akan hikmah dari sebuah kegiatan yang tidak bisa diterima oleh umum gitu. Jadi di Bali sahabat Petra beberapa waktu yang lalu diadakan sebuah event lari ya. Dan tentu saja komunitas lari ekspatriat Bali ini viral karena di dalam sebuah pemberitaan, di beberapa pemberitaan, karena diduga melarang warga negara Indonesia ikut serta ya dalam event tersebut. Jadi mereka mengadakan khusus untuk para ekspatriat atau para tanda petik bully ya, warga negara asing yang ada di Bali. Dan tentu saja ini memicu sebuah protes, kecaman publik, dan berujung pada tindakan tegas dari pihak imigrasi gitu. Jadi kronologinya sahabat Petra sekilas bahwa acara lari diadakan oleh komunitas bernama Entourage Bali di kawasan Canggu, Kabupaten Badung, Bali gitu. Kemudian viral di media sosial bukti tangkapan layar yang menunjukkan penolakan pendaftaran terhadap warga lokal atau WNI, sementara yang negara asing diterima. Kegiatan tersebut menuai kritik keras karena menggunakan jalanan dan fasilitas umum di Indonesia, tetapi justru bersifat diskriminatif terhadap warga pribumi. Gitu, catatannya begitu, sahabat Petra. Dan Satpol PP Badung menyatakan bahwa acara tersebut tidak memiliki izin atau rekomendasi resmi gitu. Catatan lain dari event dan berita yang viral ini sahabat Petra, tokoh masyarakat Bali sekaligus anggota DPD RI Niluh Jelantik melaporkan kejadian ini secara resmi kepada Polda Bali dan imigrasi agar segera ditindaklanjuti. Kemudian Direktorat Jenderal Imigrasi mengidentifikasi dua warga negara asing asal Belanda berinisial JAS 35 tahun dan HQV gitu namanya inisialnya sebagai penanggung jawab penyelenggara. Kedua WNA tersebut diketahui telah meninggalkan Indonesia pada tanggal 23 Juli 2026, namun pihak imigrasi langsung memasukkan nama mereka ke dalam daftar penangkalan cekal, sehingga mereka tidak bisa masuk kembali ke Indonesia. Wah, top banget nih sahabat Petra, tegas gitu ya. Ada sebuah sanksi yang, wah kalau ini menjadi awal dari perubahan, awal dari yang lain-lain, top banget ini sahabat Petra ya. Bukan hanya soal lari atau event, tapi yang lain-lain. Pelanggaran, misalnya korupsi, kemudian yang lain gitu, tegas. Ya,
ke sana larinya, Sahabat Petra. Dan Sahabat Petra, pemerintah menegaskan bahwa WNA tidak berhak membuat aturan diskriminatif, apalagi bertindak sebagai penyelenggara acara secara ilegal yang mengabaikan kedaulatan hukum di Indonesia. Itu Sahabat Petra sekilas dan beberapa catatan sehingga sebuah event ini viral di media sosial. Jadi ada sebuah event yang tentu saja sedikit istilahnya apa Sahabat Petra, mungkin dikatakan rasis gitu, atau istilahnya rasisme yang ada, kemudian juga lari klub lari yang eksklusif gitu. Ya, karena ini diadakan oleh para ekspatriat atau para bule jadinya, dan menolak warga lokal bergabung, ya akhirnya jadi masalah gitu Sahabat Petra. Poinnya apa Sahabat Petra? Ya kepedulian dan tepos liro. Mungkin dia sekali lagi, para bule nggak tahu artinya tepos liro dan unggah ungguh gitu Sahabat Petra. Ya namanya Indonesia dan banyak mempunyai filosofi yang baik di luar secara ilegal, secara hukum. Ada rasa yang kadang-kadang memang tidak bisa dipahami oleh orang-orang luar Indonesia. Apalagi di Bali yang tentu saja kita tahu di sana tempat banyak ekspatriat berlibur, tentunya harusnya ya menjadi sebuah catatan buat mereka ikut atau lebur atau tanda petik berpartisipasi. Misalnya kalau 17-an biasanya ada para ekspatriat ikut lomba-lomba, ya ini dibalik, kenapa nggak boleh yang lokal gitu, padahal mereka nggak tahu betapa indahnya kuda Bali.

Sebuah lagu tahun 1997, Andre Hehanusa, sahabat Petra, Kuta Bali, di Kuta Bali itu, yang sebuah lagu yang sangat hits di catatannya pada tahun-tahun tersebut gitu. Yang request juga terima kasih, katanya minta lagunya siapa tadi, pokoknya yang ada Bali-Balinya, Lembayung Bali kali ya maksudnya, Saras Devi sudah disiapkan gitu. Sahabat Petra, dari peristiwa yang sedikit kalau orang menilai ini ada arah rasisme gitu ya, banyak dari kita atau banyak orang yang mengatakan bahwa salah satu pembeda kita dengan orang-orang barat gitu adalah kita mempunyai rasa yang lebih kuat dibanding mereka. Pada hal tertentu memang kita jadi kesannya lambat karena logikanya sedikit tertutup karena rasanya memainkan rasa yang terlalu tinggi gitu, kadang-kadang begitu. Tapi di sisi lain, orang-orang barat dalam hal ini mereka lebih dominan semuanya dengan logika ya. Jadi mungkin mereka tidak menggunakan rasa ketika mengadakan sebuah event, tidak berpikiran bahwa ini nanti akan bermasalah dengan orang-orang lokal gitu. Nah, inilah menjadi sebuah kelebihan dari kita orang Indonesia yang bisa memadukan, tentu saja yang bisa memadukan dengan imbang, ideal kalau baik bisa gitu, antara logika dan rasa ya, sehingga bisa diterima di semua lini gitu. Termasuk kalau dalam peristiwa ini kita ambil sebuah contoh juga, ketika kita mungkin sahabat Petra yang mempunyai usaha baru gitu, membuka sebuah usaha baru di sebuah lokasi, tentu saja di situ akan, kalau kita di sini ada unsur kulonwun ya, kalau boleh dikatakan bukan izin ya, kulonwun kepada orang-orang terdekat di kiri kanannya, Pak RT, Pak RW, itu menjadi sebuah hal yang sangat menakjubkan yang mungkin tidak ditemui di negara lain mungkin sahabat Petra ya. Di luar ada hal-hal nilai yang di luar rules, di luar hukum, di luar perizinan legal gitu, yaitu rasa tepo seliro tadi gitu, unggah ungguh gitu. Menarik sahabat Petra ya, sebenarnya kita jadi bangga gitu kalau itu filosofi tadi diberlakukan oleh atau dilakukan oleh semua, terutama para pemimpin kita, masih akan semuanya hebat ya, menarik gitu. Dan Indonesia tentu saja negara kita yang sebentar lagi berulang tahun ke-81, terus membangun dengan segala perjuangan, dengan kekurangan dan kelebihannya. Dan mungkin para ekspatriat itu belum pernah mendengar lagunya Koes Plus sahabat Petra ya. Kapan-kapan kita ajak mendengarkan Koes Plus sahabat Petra. Di jam 1 lebih 30-an atau sekarang jam 1.40 menit kita dengarkan satu lagu dari Koes Plus sahabat Petra. Untuk meningkatkan rasa memiliki Indonesia kita tercinta, dan tidak boleh ada rasisme yang berbau sangat eksklusif sehingga mencapakan orang-orang Indonesia, padahal event tersebut dilakukan atau dilaksanakan di tanah air Indonesia.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085 60 20 24 567, 0274 885 481.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
2: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
3: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
2: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
3: Emang bisa?
2: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
3: Jadi, nggak cuma bikin

0: desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
1: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
2: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
3: Love and Inspiration.
2: Petra 105.4.

Sahabat Petra, sekarang jam 1:51 waktu Indonesia Barat. Mengingatkan untuk Sahabat Petra yang mempunyai acara di hari ini, Senin 27 Juli 2026. Siapa tahu ada janjian dengan siapapun jam 2 kurang, ini jam 2 kurang 8 menit gitu. Kalau janjinya setengah 3 masih ada waktu, mudah-mudahan bisa diatur semuanya. Terutama juga janji menjemput seseorang, siapapun, tah teman-teman terdekat, orang-orang tersayang, putra-putrinya termasuk. Jangan lupa mungkin ada les yang harus diantar gitu. Jangan keasikan sendiri orang tuanya karena kerjaan. Di situ perlu sebuah kepedulian juga, Sahabat Petra. Termasuk yang kita flashback sebentar ke belakang sebentar soal informasi tadi, sebuah event di Bali yang bikin perhatian kita semuanya se-Indonesia, karena di situ ada rasisme, penolakan khusus untuk bule ya, khusus untuk ekspatriat yang boleh ikut lari, akhirnya bermasalah gitu. Sama tadi saya sampaikan bahwa ketika kita punya usaha baru di suatu tempat, tentu saja rasa yang paling oke adalah memang kita ketemu dengan orang-orang key person atau orang-orang yang apa ya, memegang sebuah kendali di sebuah wilayah. Maksudnya Pak RT, Pak RW, kemudian siapapun juga gitu. Dan jangan lupa juga mengoptimalkan orang di sekitar, Sahabat Petra. Ya, ini wujud dari sebuah kepedulian dan membedakan dengan teman-teman ekspatriat kita yang event kemarin ada penolakan. Justru ini kita menunjukkan bahwa kita mempunyai rasa, mempunyai beda dengan mereka, punya rasa, punya unggah-ungguh, punya simpati, punya perhatian kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi sekali lagi, Sahabat Petra, tentu saja dengan sebuah seleksi tetapan gitu, karena namanya sebuah usaha tentu saja dibutuhkan orang-orang yang untuk posisi tertentu dengan orang-orang dengan kualifikasi tertentu. Jadi kalau sudah mencoba melamar, ini juga jangan jadi masalah juga kalau nggak diterima gitu. Mungkin di posisi lain yang tidak memerlukan sebuah skill yang dituntut oleh sebuah perusahaan. Saya yakin teman-teman bisnismen muda, bisnismen yang berjiwa bijaksana, tentu sudah menawarkan orang-orang terdekat di tempat usahanya. Dan juga perlu pemahaman untuk posisi tertentu, pasti diperlukan sebuah seleksi, karena bisnis bukan mainan. Apalagi zaman sekarang perlu perjuangan. Diperlukan orang-orang yang mumpuni, yang baik ya, bukan hanya mumpuni tapi baik, jujur. Wah, itu katanya Mas Agus Sutikno. Apalagi ya, kita punya kualitas dan kejujuran, dua-duanya harus dimiliki. Mudah-mudahan semuanya lancar semuanya. Yang belum dapat pekerjaan, mudah-mudahan segera dapat pekerjaan. Yang belum dapat pilihan yang terbaik apapun gitu, entah pekerjaan, entah partner bisnis, partner masa depan. Mudah-mudahan segera mendapatkan yang terbaik. Bukan yang terbaik, mungkin istilahnya yang pas gitu. Jadi bisa seiring sesuai harapan. Dan kalau yang terbaik belum tentu bisa membuat bahagia, tapi kalau yang pas itu jaminannya lebih bahagia gitu katanya ya. Jadi sekali lagi, Sahabat Petra, sebuah peristiwa bisa kita jadikan sebuah inspirasi tentu saja. Dan tentu saja harapannya kita akan menjadi baik semuanya. Bisa, idealnya bisa diterima oleh siapa saja. Yang minta lagunya Modulus Band, katanya bungaku hilang. Mudah-mudahan cepat ketemu.

0: Sahabat Petra, sebuah lagu dari Modulus Band, Bungaku Hilang. Sebuah lagu tahun 96, enak kita dengarkan. Dan tadi yang request Mbak Ina, terima kasih, di Jakal juga katanya. Dan sekarang jam 1:59, masih ada satu lagu untuk penutup, untuk closing Sahabat Petra. Dan juga ada yang request karena jadi harus saya dengarkan untuk Sahabat Petra semuanya. Minta lagunya dari Trilly Bells, Jangan Kau Pergi. Enak juga lagunya untuk siang hari ini, sebagai untuk di akhir-akhir acara ini. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya yang mendengarkan Petra di 105,7 Petra FM, di juga di live streamingnya www.sahabatpetra.com, juga di aplikasi Play Store di sana di Petra FM Jogja. Terima kasih banyak sekali lagi. Kita ketemu lagi besok dengan suasana yang lebih baik. Sebagai akhir ya, mengingat sekali lagi kasusnya di Bali, teman-teman bule yang ekspatriat yang kurang pas ketika mengadakan sebuah event, jadi mengingatkan kita, dan kita kayaknya diingatkan untuk semuanya saja bahwa apalagi Jogja dijadikan tempat untuk tujuan pendidikan, juga untuk wisata. Banyak dari teman-teman dari luar pulau datang ke Jogja. Dan juga diingatkan juga teman-teman Jogja yang pergi ke tempat lain, ke pulau lain. Sebuah kata yang bisa kita terapkan di mana-mana. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita harus menghormati adat istiadat, aturan dan budaya di tempat kita tinggal atau berada. Pastikan segalanya lebih baik, Sahabat Petra. Sampai jumpa.
1: From Jalan Damai, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
5: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
6: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.7.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7 FM.

0: Kepoan.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Love and Inspiration.
2: Petra 105.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: dinamis, dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert, tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salah satu guru saya pernah berkata ya tentang tiga tingkatan dalam hal memberi. Ya, memberi itu rupanya ada ada levelnya. Memberi yang tingkatan paling rendah adalah ternyata memberikan uang. Ya, itu yang pertama. Sedangkan di level kedua yang lebih tinggi dari memberikan uang adalah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran. Kenapa yang nomor dua ini lebih tinggi? Sederhana, karena bagi orang-orang yang menghasilkan uang, waktu itu jelas lebih berharga daripada uang. Anda bisa cek, kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang para bos-bos begitu, Anda minta waktunya akan lebih sulit daripada minta uangnya. Para bos itu akan lebih mudah menyumbangkan uangnya daripada memberikan waktunya. Itu sebabnya memberikan waktu nilainya, bobotnya lebih tinggi daripada memberikan uang. Lalu tingkat paling tinggi apa dari selain waktu dan uang? Ternyata tingkat yang lebih tinggi adalah memberikan maaf. Ya, kenapa? Karena rupanya kita ini sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk masih juga kadang-kadang mengingat-ingat kesalahan orang lain, kesalahan yang menyakitkan, ya. Dan untuk memaafkan kadang-kadang, ya di mulut kita mengatakan maaf, tetapi di hati kita kadang-kadang masih ada rasa tidak suka, masih ada jengkel. Kenapa demikian? Ya, namanya kita manusia, kita masih belajar tentunya ya. Tetapi saya sering bercerita kepada teman-teman, menyimpan kesalahan orang lain itu bagaikan kita memiliki CD player yang rusak, tetapi kita putar berulang-ulang. Sudah tahu rusak, suaranya didengarkan tidak enak, tapi kita putar-putar juga. Kita sendiri yang rugi. Mungkin orang yang secara tidak sengaja menyakiti hati kita itu sudah lupa dengan kejadiannya. Dia sudah happy di tempat yang lain, tapi kita masih mengulang-ulang dan kita sendiri yang jengkel hari ini. Nah, jika itu terjadi, mungkin apa sebabnya itu terjadi? Ya karena pilihan kita sendiri mengulang-ulang peristiwa yang sudah lewat itu. Jadi benar, kalau kita mau happy, kita mau bahagia, apapun yang sudah terjadi, yang sudah lewat, ya kita lepaskan saja. Lupakan, lepaskan, tak perlu diingat-ingat kembali. Itulah memberikan maaf yang sesungguhnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: 99.9 Salam Top, tetap optimis bersama
1: 105.7 Metro FM, the voice of love.
2: The voice of love.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejas indobelum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7 FM.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Walaupun Lempuyangan nih selama ini mungkin stasiun yang hanya ngelayanin datang dan perginya kereta api ekonomi ya. Buat yang sering naik kereta api ekonomi pasti ke Lempuyangan. Dan stasiun ini ternyata memiliki sejarah dan peranan yang amat penting bagi perkembangan dunia perkereta apian di kota Jogja. Nah, stasiun Lempuyangan diresmikan tanggal 2 Maret 1872 oleh pemerintah Hindia Belanda. Peresmian stasiun itu menjadi awal hadirnya kereta api pertama di wilayah Yogyakarta. Ketika itu, stasiun Lempuyangan hanya melayani rute Yogyakarta-Semarang. Sekitar 15 tahun kemudian, baru hadir namanya Stasiun Tugu yang kita kenal sekarang ini ya. Stasiun Lempuyangan tercatat sebagai salah satu stasiun yang menjadi bagian dari sejarah terbentuknya jaringan rel kereta api di Pulau Jawa. Nah,

0: FM。
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
2: Love and Inspiration
3: Petra 105.7 FM.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Hi, Carmu Logi.
4: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
3: Sudag Kajasendo Bellum.
4: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
5: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
6: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.4.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
0: Ayo, ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit. Menanamkan iman dalam labirin digital. Bersama Romo Eko Wahyu, OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya. Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-6288-28 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration
3: Petra 105.7 FM.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
1: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Love and Inspiration
6: Petra 105.7 FM.
7: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
8: 2&1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Relax time.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Niu nai imian pau, susu dan sepotong roti.

Suatu malam bermandikan hujan, tampak seorang pemuda sedang berteduh di depan sebuah rumah. Sebagai pengembara, pemuda yang sedang kehabisan bekal bermaksud berhenti sejenak, menghilangkan kepenatannya sambil menahan rasa lapar yang terasa melilit. Belum lama berselang, datang seorang ibu setengah baya si pemilik rumah. Buru-buru, si pemuda menyapa sopan. "Maaf, Bu. Saya di sini sekedar berteduh. Mohon Ibu mengizinkan dan tidak terganggu." Sambil menganggukkan kepala dan tersenyum bijak, si ibu bergegas masuk ke dalam rumah. Dan tidak lama berselang, ibu tadi datang menghampiri si pemuda dengan membawa segelas susu hangat dan sepotong roti. "Ini ada sedikit minuman dan makanan, Nak." Kelihatannya anak ini sedang kedinginan dan kelaparan. "Silakan dimakan, Nak. Hanya itu yang ibu punya." Walaupun dengan malu, tetapi karena lapar yang menggigit, dihabiskannya semua yang disajikan. Beberapa tahun kemudian, dikisahkan seorang ibu dalam keadaan tidak sadar

0: tergesa-gesa dibawa ke rumah sakit karena kondisi kritis akibat penyakit akut yang dideritanya. Untuk menolong nyawa si ibu, dokter harus segera mengambil tindakan operasi. Beberapa hari kemudian, di dalam proses penyembuhan, si ibu merasa bingung dan tidak tenang. Biaya operasi dan perawatan seperti ini pasti mahal harganya. Dari mana aku dapat membayarnya? Karena ingin segera pulang, si ibu memberanikan diri menanyakan tagihan biaya yang harus dibayarnya. Karena tanpa melunasi semua biaya, pasien tidak diizinkan meninggalkan rumah sakit. Petugas rumah sakit mendatanginya sambil membawa amplop yang berisi sepucuk surat, bukan tagihan seperti yang ditanyakan. Dengan penuh tanya di dalam hati, perlahan dibuka dan dibacanya surat itu. "Ibu yang baik, perkenalkan, saya adalah dokter spesialis yang mengoperasi ibu. Seluruh biaya rumah sakit telah saya lunasi sebagai tanda terima kasih atas pemberian segelas susu dan sepotong roti yang ibu berikan kepada saya saat berteduh dan kelaparan di depan rumah ibu beberapa tahun yang lalu. Semoga Tuhan memberi kesehatan dan umur panjang kepada ibu." Selesai membaca surat, meneteslah air mata haru bercampur lega. Dia tidak pernah menyangka bahwa perbuatan baik tanpa pamrih waktu itu membuahkan kebaikan yang tidak terkira. Karena bukan hanya jiwanya tertolong, bahkan biaya rumah sakit pun lunas tanpa membayar apapun. Kisah tadi sungguh luar biasa dan mengajarkan kepada kita akan pentingnya melakukan perbuatan baik. Mengingatkan saya pada sebuah kata mutiara dalam bahasa Mandarin tentang perbuatan baik dan jahat yang berbunyi, "Ren wei o, huo shui wei zi, fu yi yan li." Orang yang berbuat jahat, walaupun bencana belum tiba, tetapi rezeki telah menjauhinya. "Ren wei san, fu shui wei zi, huo yi yan li." Orang yang berbuat baik, walaupun rezeki belum tiba, tetapi bencana telah menjauhinya. Tepat sekali. "Hao xing yu hao bao." Kebaikan akan mendatangkan balasan kebaikan yang setimpal. Untuk itu, kita perlu mengendalikan diri terus-menerus agar kita mampu membebaskan diri dari niatan untuk melakukan perbuatan jahat yang menyakiti atau membuat orang lain menderita. Sebaliknya, kita harus melatih diri untuk membiasakan melakukan perbuatan-perbuatan baik pada setiap kesempatan yang ada, walaupun sekecil apapun perbuatan baik itu. Karena sesungguhnya, bisa melakukan perbuatan baik pada orang lain adalah sebagian dari tanggung jawab kita sebagai sesama manusia. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
1: Petra FM.
2: Two in one. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.4.

0: kamu lagi.
1: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Sudag keja sendo belum.
1: Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong, ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
6: Love and inspiration.
5: Petra 105.7 FM.
7: 2&1. 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Beri zi de tu zi. Semangat juang si keledai.

0: Suatu hari, seekor keledai tua milik seorang petani jatuh ke dalam sebuah lubang yang cukup dalam, mirip sebuah sumur. Di dalam sumur tersebut, terdapat genangan air setinggi lutut manusia. Dari lubang sumur, terdengar jerit tangis memilukan si keledai. Pak Tani mendengar dan merasa iba, memikirkan apa yang harus dilakukannya. Mempertimbangkan lubang sumur yang bisa membahayakan siapapun dan penderitaan si keledai tua di dalam sumur. Timbul ide untuk menimbun sumur dengan tanah hingga rata. Maka si petani segera mengajak para tetangganya untuk ikut membantu menimbun tanah, menutup lubang yang menganga dan menguburkan si keledai di sana. Saat tanah dan pasir mulai menimpah punggung sang keledai, dia kaget, ketakutan, dan berteriak kesakitan. Tetapi tanah dan pasir tidak berhenti menimpah dia. Di dalam kemanikannya, si keledai mulai menggerakkan badannya. Dia mengguncang-guncangkan badannya, dan akibatnya tanah yang menimpa punggungnya jatuh ke dasar sumur. Dan kakinya pun ikut bergerak, menjejak, dan begitu seterusnya. Guncangan badan dan gerakan kaki, seberapa tanah yang menimpa dia, terjatuh. Kakinya bergerak menginjak tanah itu. Lama-kelamaan, air yang mula-mula merendam kaki si keledai pun tertimbun tanah. Walaupun si keledai merasa kelelahan, tetapi dia tidak putus asa sambil terus mengguncangkan badan dan akhirnya bergerak melangkah dan menjejak dengan keringat bercucuran dan tanah yang lengket di sekutur tubuhnya yang kotor. Si keledai tua melangkah gontai keluar dari sumur dan keluarlah dia sebagai pemenang. Semua orang terpesona dan berteriak gembira menyaksikan pemandangan yang luar biasa ini. Menghadapi beban yang datang bertubi-tubi, keledai tidak berdiam diri, pasrah dan menerima nasib semata. Dia mengatasi kesulitan dan tekanan dengan meronta secara aktif. Karena entah disadari atau tidak, memang itulah satu-satunya jalan untuk selamat. Berbeda halnya bila si keledai bersikap diam, pasif, dan pasrah menerima nasib. Pasti dia akan terkubur dan tamatlah riwayatnya. Sama seperti di kehidupan manusia, seringkali banyak debu, kerikil, tanah, dan kotoran berupa rintangan, halangan, kesulitan, atau hasil dari pikiran kita yang negatif mengganggu dan menghalangi jalan kita. Kalau kita bersikap diam, pasif, dan pasrah, tentu keadaan sulit tidak akan merubah menjadi lebih baik. Hanya dengan sikap berani menghadapi semua beban, masalah, kesulitan, dengan menginjak semua itu sebagai batu pijakan, maka kita bisa melangkah dengan mantap dan keluar sebagai pemenang.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
2: Petra FM.
3: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi, nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini, kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Hai, apa kabar kau di sana? Sudah bertahun tak bertemu.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week, ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru ini menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke Kota Baru.

0: Sumatera FM.
1: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Niu nai imian pao, susu dan sepotong roti.

0: Suatu malam bermandikan hujan, tampak seorang pemuda sedang berteduh di depan sebuah rumah. Sebagai pengembara, pemuda yang sedang kehabisan bekal bermaksud berhenti sejenak, menghilangkan kepenatannya sambil menahan rasa lapar yang terasa melilit. Belum lama berselang, datang seorang ibu setengah baya si pemilik rumah. Buru-buru, si pemuda menyapa sopan. "Maaf, Bu. Saya di sini sekedar berteduh. Mohon Ibu mengizinkan dan tidak terganggu." Sambil menganggukkan kepala dan tersenyum bijak, si ibu bergegas masuk ke dalam rumah. Dan tidak lama berselang, ibu tadi datang menghampiri si pemuda dengan membawa segelas susu hangat dan sepotong roti. "Ini ada sedikit minuman dan makanan, Nak." Kelihatannya anak ini sedang kedinginan dan kelaparan. "Silakan dimakan, Nak. Hanya itu yang ibu punya." Walaupun dengan malu, tetapi karena lapar yang menggigit, dihabiskannya semua yang disajikan. Beberapa tahun kemudian, dikisahkan seorang ibu dalam keadaan tidak sadar, tergesa-gesa dibawa ke rumah sakit karena kondisi kritis akibat penyakit akut yang dideritanya. Untuk menolong nyawa si ibu, dokter harus segera mengambil tindakan operasi. Beberapa hari kemudian, di dalam proses penyembuhan, si ibu merasa bingung dan tidak tenang. Biaya operasi dan perawatan seperti ini pasti mahal harganya. Dari mana aku dapat membayarnya? Karena ingin segera pulang, si ibu memberanikan diri menanyakan tagihan biaya yang harus dibayarnya. Karena tanpa melunasi semua biaya, pasien tidak diizinkan meninggalkan rumah sakit. Petugas rumah sakit mendatanginya sambil membawa amplop yang berisi sepucuk surat, bukan tagihan seperti yang ditanyakan. Dengan penuh tanya di dalam hati, perlahan dibuka dan dibacanya surat itu. "Ibu yang baik, perkenalkan, saya adalah dokter spesialis yang mengoperasi ibu. Seluruh biaya rumah sakit telah saya lunasi sebagai tanda terima kasih atas pemberian segelas susu dan sepotong roti yang ibu berikan kepada saya saat berteduh dan kelaparan di depan rumah ibu beberapa tahun yang lalu. Semoga Tuhan memberi kesehatan dan umur panjang kepada ibu." Selesai membaca surat, meneteslah air mata haru bercampur lega. Dia tidak pernah menyangka bahwa perbuatan baik tanpa pamrih waktu itu membuahkan kebaikan yang tidak terkira. Karena bukan hanya jiwanya tertolong, bahkan biaya rumah sakit pun lunas tanpa membayar apapun. Kisah tadi sungguh luar biasa dan mengajarkan kepada kita akan pentingnya melakukan perbuatan baik. Mengingatkan saya pada sebuah kata mutiara dalam bahasa Mandarin tentang perbuatan baik dan jahat yang berbunyi, "Ren wei o, huo shui wei zi, fu yi yan li." Orang yang berbuat jahat, walaupun bencana belum tiba, tetapi rezeki telah menjauhinya. "Ren wei san, fu shui wei zi, huo yi yan li." Orang yang berbuat baik, walaupun rezeki belum tiba, tetapi bencana telah menjauhinya. Tepat sekali. Hao xing yu hao bao. Kebaikan akan mendatangkan balasan kebaikan yang setimpal. Untuk itu, kita perlu mengendalikan diri terus-menerus agar kita mampu membebaskan diri dari niatan untuk melakukan perbuatan jahat yang menyakiti atau membuat orang lain menderita. Sebaliknya, kita harus melatih diri untuk membiasakan melakukan perbuatan-perbuatan baik pada setiap kesempatan yang ada, walaupun sekecil apapun perbuatan baik itu. Karena sesungguhnya bisa melakukan perbuatan baik pada orang lain adalah sebagian dari tanggung jawab kita sebagai sesama manusia. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
1: Petra FM.
2: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM.

0: Taiwan. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
3: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Tirta.

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.9.

pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata pensil. Saudara, pensil adalah alat tulis yang pada umumnya berupa kayu kecil, berbentuk bulat, dan panjang, yang berisi arang keras. Sekarang ini banyak pensil yang dibuat dengan model dan warna yang lucu. Akan tetapi ada satu hal yang menjadikan sebuah pensil sebagai alat tulis yang sangat istimewa, yakni sifatnya yang begitu rapuh, tetapi sangat kuat. Membangkitkan keberanian dan sangat baik. Lalu apa maksudnya? Ya, masih ingatkan Anda ketika masih kecil dahulu, yakni waktu baru pertama kali belajar menulis. Banyak orang mulai berkenalan dengan pensil ketika mulai belajar menulis. Mungkin karena tulisan dari pensil bisa dihapus dengan mudah. Bukankah kunci dari belajar adalah jangan pernah takut salah? Dan ketika kita menulis dengan pensil, kita tidak perlu takut salah. Karena kesalahan, berapa kali pun, selalu bisa dihapus. Pensil juga biasanya dilengkapi dengan penghapus kecil. Tetapi tanpa itu pun, kita bisa menggunakan karet biasa atau, ya, kita bisa membasahi jari kita dan menggosok-gosokkannya kepada tulisan kita yang dianggap salah. Ya, mungkin hasilnya agak hitam. Dan mungkin sobek sedikit kertasnya. Tetapi kita tahu, dengan pensil kita tidak perlu takut salah. Dengan pensil, apapun kesalahan yang kita buat akan selalu dapat dihapus. Lalu, bagaimana kalau kita tidak berhati-hati dan membuat pensil itu menjadi patah? Ya, juga tidak apa-apa. Pensil yang patah selalu dapat diraut kembali. Saudara, bagaikan pensil, Tuhan kita yang maha baik dan maha pemurah memberi kita kebebasan untuk belajar. Kita tidak perlu merasa takut salah, karena pengampunannya selalu tersedia bagi kita. Kita juga tidak perlu takut patah, karena ketika kita patah pun, Tuhan tidak pernah kehilangan harapan buat kita. Tidak ada masalah yang terlalu besar yang dapat mematahkan kita. Atau selalu ada kesempatan, seperti pensil yang patah, yang diraut kembali lagi dan lagi. Demikianlah, Tuhan selalu memberi kita kesempatan untuk bertobat. Namun, kita juga diminta untuk berlaku hal yang sama terhadap saudara-saudara kita, sesama manusia. Hendaknya, kita pun selalu murah hati dalam memberi maaf dan memaklumi kesalahan orang lain. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI kemudian spasi. Tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: 105,7 Petra FM.
1: Ada cinta dalam 5 roti dan 2 ikan. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara, dari padang gurun, dalam bahasa Yunani, Hei Eremos, Matius 4 ayat 1, menuju keramaian Galilea, Yesus memberitakan kabar gembira, Injil Kerajaan Allah. Perhatikan Matius 4 ayat 12 dan 17. Ia mengajar, ia menyembuhkan banyak orang sakit, ia juga membebaskan banyak orang dari setan-setan yang merasuki mereka. Matius 4 ayat 23. Masa rakyat, Matius 4 ayat 25, bahasa Yunani, oklos. Terjemahan, bahasa Indonesia, orang banyak. Masa rakyat menyambut gembira. Tertindas di bawah kekuasaan politik raja-raja wilayah dari dinasti Herodes dan sistem agama yang syarat dengan berbagai aturan yang justru menjauhkan mereka dari Allah, orang banyak menemukan kekuatan dalam pesan pembebasan yang disampaikan Yesus melalui pengajaran dan mukjizat-mukjizatnya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Matius 4 ayat 15 dan 16. Setelah Yohanes Pembaptis yang berkarisma luar biasa itu ditangkap, masa rakyat merasa telah menemukan sosok yang pernah disasmitakan oleh nabi eksentrik yang berjubah bulu onta itu. Akan tetapi, saudara, kematian Yohanes Pembaptis membuat Yesus menarik diri dari keramaian Galilea. Matius 14 ayat 13. Ia merasa sangat terpukul, dan oleh karena itu ia membutuhkan waktu untuk berkontemplasi. Dulu, setelah dibaptis Yohanes, Yesus menyepi di padang gurun. Dalam bahasa Yunani, Eremos Topos, Matius 4 ayat 1, tempat yang sunyi. Ia menyepi untuk mengukuhkan motivasi dan membacakan tekad untuk menjadi Mesias dalam peran hamba Tuhan yang menderita. Sekarang, setelah sang pembaptis mati syahid di ujung pedang Algojo, si zalim Herodes, agaknya Yesus kembali membutuhkan saat hening untuk mengukuhkan motivasi dan membancakan kembali tekadnya. Dari keramaian Galilea, ia kembali ke padang gurun. Namun, apa mau dikata? Untuk sejurus waktu, agaknya Yesus harus menunda niatnya. Begitu ia menginjakkan kaki di padang gurun, masa rakyat sudah menunggunya. Mereka membutuhkan dirinya. Melihat masa rakyat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Matius 14 ayat 14. Ungkapan yang kaya makna. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bahasa Yunani, splagnizomai. Itu menggemakan kasih dan rasa keadilan di satu sisi, serta kesedihan dan kemarahan di sisi lain. Yesus mengasihi masa rakyat. Yesus memiliki rasa keadilan yang kuat. Melihat keadaan masa rakyat yang lelah dan telantar seperti kawanan domba tanpa gembala, Matius 9 ayat 36, pula letih lesu dan berbeban berat, Matius 11 ayat 28, kesedihan dan kemarahan meliputi diri Yesus. Sedih karena ia mengasihi mereka. Marah karena ia tahu mereka, masa rakyat itu, adalah korban-korban ketidakadilan dari kekuasaan politik yang tak berhati dan pola keagamaan tanpa nurani. Yesus ikut menderita dalam penderitaan mereka. Ia berbela rasa dengan masa rakyat yang sengsara. Karena bela rasanya, saudara, Yesus memilih untuk menunda retreat pribadinya. Ia memilih untuk melayani masa rakyat. Ia menyembuhkan orang-orang sakit di antara mereka. Matius 14 ayat 14. Tidak hanya itu, ia juga menyadari bahwa setelah sekian lama mengikuti, menunggu, dan kemudian berjumpa dengan dirinya, masa rakyat kelaparan. Padahal sekarang mereka semua ada di padang gurun, jauh dari keramaian. Murid-murid Yesus membaca gelagat yang sama. Mereka datang kepadanya dan menganjurkan agar ia membubarkan dalam tanda petik rapat raksasa itu. Menurut pandangan murid-murid, masa rakyat perlu pergi ke desa-desa guna membeli makanan untuk diri mereka sendiri. Matius 14 ayat 15. Anjuran para murid kedengaran realistis, masuk akal, dan praktis. Anjuran mereka realistis, masa rakyat butuh makan, bukan hanya penyembuhan dan pengajaran. Permintaan mereka masuk akal, karena butuh makan, masa rakyat perlu meninggalkan Eremos Topos, padang gurun tempat yang sunyi, untuk membeli makanan di komai atau desa-desa, tempat-tempat yang ramai. Permintaan mereka juga praktis. Masa rakyat perlu membeli makanan bagi diri mereka sendiri. Dalam teks Yunani, agora sosin he autois bromata, membeli makanan bagi diri mereka sendiri. Karena tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, Yesus bersilang pendapat dengan para murid. Seolah menafikan yang realistis, masuk akal, dan praktis, Yesus justru menandaskan bahwa masa rakyat tidak perlu pergi. Alih-alih, murid-murid harus memberi mereka makan. Matius 14 ayat 16. Bisa dibayangkan reaksi para murid, saudara. tidak realistis, tidak masuk akal, dan tidak praktis. Mungkin begitu penilaian mereka. Ayah-ayah wae ada-ada saja. Mereka pun berkilah. Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Matius 14 ayat 17. Mereka mau bilang supply atau pasokan amat sangat jauh di bawah demand, alias permintaan atau kebutuhan. Kita tidak mungkin memberi makan kepada beribu-ribu orang. Yang ada pada kita gak ada artinya, cuma 5 roti dan 2 ikan. Seperti tidak menggubris dalam tanda petik argumentasi rasional murid-muridnya, Yesus menyuruh mereka untuk membawa 5 roti dan 2 ikan itu kepadanya. Selanjutnya, ia menyuruh massa rakyat duduk sebelum kemudian menerima 5 roti dan 2 ikan itu dari murid-muridnya. Kejadian selanjutnya, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Matius 14 ayat 19 sampai 20. Ajaib, saudara. 5 roti dan 2 ikan tidak habis untuk memberi makan beribu-ribu orang, yakni 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Dari tangan Yesus diteruskan ke tangan-tangan para murid, lalu disampaikan ke tangan-tangan massa rakyat yang kelaparan. Terus dan terus sampai mereka semua makan sampai kenyang. Bukan saja tidak habis, yang semula gak ada artinya itu bahkan sampai bersisa hingga 12 bakul. Agar tidak terbuang, murid-murid pun dalam tanda petik terpaksa mengumpulkannya. Matius 14 ayat 20b. Saudara, apa yang sebenarnya telah terjadi? Mukjizat, tentu. Tapi ingat, mukjizat adalah tanda yang menunjuk kepada hal atau hal-hal yang lain di luar dirinya. Apakah itu? Apakah yang dirujuk oleh mukjizat? Bahwa Yesus adalah Musa baru, yang bahkan lebih besar daripada Musa. Bahwa Yesus adalah nabi bermukjizat yang lebih besar daripada Nabi Elia dan Nabi Elisa yang melegenda dengan mukjizat-mukjizat mereka. Bahwa Yesus adalah Mesias yang sedang menjamu umat Allah yang terdiri dari kaum miskin, yakni orang-orang yang tertindas dan terpinggirkan. Semuanya itu benar, saudara. Yesus adalah Musa baru, yang lebih besar daripada Nabi Musa. Yesus adalah nabi bermukjizat yang terbesar, yang lebih agung daripada Nabi Elia dan Nabi Elisa. Dan Yesus adalah Sang Mesias. Benar, akan tetapi kita tidak boleh lupa bahwa mukjizat perbanyakan roti itu terjadi karena dorongan hati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan. Splagnizomai. Karena bela rasa atau solidaritasnya, Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan yang sepertinya gak ada artinya itu untuk mengenyangkan beribu-ribu orang yang kelaparan. Dengan perkataan lain, saudara, Yesus adalah Musa baru, nabi bermukjizat, dan Mesias, bukan semata karena kuasanya yang luar biasa, tetapi terutama karena bela rasa atau solidaritasnya dengan mereka yang tertindas dan terpinggirkan. Ada daya kreatif dalam bela rasa Yesus. ada kekuatan yang konstruktif dalam solidaritasnya. Itulah kuasa pelayanan yang dikaruniakan Yahweh kepada sang hamba yang diurapi dengan Roh-Nya. Lihat Matius 12 ayat 18. Jadi ada cinta dalam 5 roti dan 2 ikan. Terpujilah Allah. Amin.
0: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-6288-28 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
5: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
4: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
5: Emang belajar apa aja sih?
4: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
5: Serius? Terus apa lagi?
4: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
5: Wah, keren juga ya.
4: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
5: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
4: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
5: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
6: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
7: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline MB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7 FM.
6: Petra FM.

0: 105,7 Petra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Jikalau kamu memberi pinjaman kepada orang dan berharap akan menerima kembali, apakah jasamu? Orang berdosa pun memberi pinjaman kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuh-musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan apapun. Upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Lukas pasal 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati. Renungan hari ini berjudul, Murah Hati Yang Berbeda. Apakah kita memiliki teladan hidup tentang sosok yang murah hati? Alasan apa yang membuat kita menyimpulkan bahwa orang tersebut murah hati? Sungguh indah rasanya ketika kita memiliki setidaknya satu orang yang menjadi teladan hidup bermurah hati. Tanpa sadar, kita tak hanya diberkati oleh hidupnya, tetapi juga terdorong untuk menjadi murah hati. Kondisi ini ibarat gayung bersambut karena Tuhan Yesus mengharapkan umatnya hidup bermurah hati, sama seperti Bapa di surga yang murah hati. Mencermati perikop pembacaan Alkitab hari ini, kita diajarkan tentang bermurah hati dengan tingkatan yang berbeda. Alkitab LAI memberi judul Kasihilah Musuhmu, yang di dalamnya ada penjabaran bentuk kemurahan hati, antara lain berbuat baik kepada orang yang membenci, meminta berkat bagi orang yang mengutuk, hingga mendoakan orang yang berbuat jahat kepada kita. Ada pula ajaran agar tidak membalas ketika disakiti atau membiarkan milik kita diambil tanpa berniat memintanya. Memikirkan 4 ayat ini saja mungkin dapat membuat kita berkomentar, ternyata hidup murah hati sebagai pengikut Kristus sama sekali tidak mudah. Memang tidak mudah. Tetapi kabar baiknya, Bapa Surgawi tak hanya meneladankan kemurahan hati, tetapi juga memberikan roh penolong yang akan memampukan kita untuk hidup bermurah hati. Mari hidupi karakter ilahi ini, tak hanya sebagai ungkapan syukur kita, tetapi sebagai sarana untuk kita menjadi saksi Kristus di tengah dunia yang semakin diwarnai egoisme ini. Dalam kemurahan hati umatnya, dunia sedang dikenalkan tentang Bapa Surgawi yang murah hati.

0: Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.
1: Kalau hidupnya saja Dia berikan bagi saudara dan saya, adakah malam hari ini satu hal pun yang tidak mampu Tuhan berikan bagi kita?

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.

Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah seharian kita beraktivitas, maka pada malam hari ini kita bersama menyatukan hati kita di dalam doa malam bersama dengan saya, Pendeta Graciana Tita Antera Puspa dari GKJ Patalan Bantul. Maka Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bersama menyatukan hati kita di dalam doa. Setelah kami berkegiatan seharian ini ya Tuhan, saat ini kami boleh berada di malam yang teduh ini, semua karena pimpinan dan penyertaan tangan Tuhan. Engkau yang telah menyertai dari pagi, siang hingga malam hari ini kami beraktivitas. Dan saat ini Tuhan, kami telah menyelesaikan aktivitas kami, kami hendak beristirahat malam hari ini. Namun Tuhan, sebelum kami bersama beristirahat, kami hendak menaikkan doa-doa kami kepada-Mu. Pada saat ini kami mohonkan berkat, kesembuhan dan pemulihan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang merasakan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Baik mereka yang saat ini menjalani proses pemulihan maupun yang saat ini masih merasakan sakitnya. Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha mengetahui segala sakit yang dirasakan oleh saudara-saudara kami. Kiranya Engkau yang berkati mereka, Engkau yang pulihkan saudara-saudara kami ini sehingga nantinya kesembuhan dan pemulihan dapat mereka rasakan, mulai dari perantaraan obat-obat yang dikonsumsi, bantuan para medis, bahkan juga keluarga yang dengan setia menjaga dan merawat saudara-saudara kami. Dan di tengah perjalanan kehidupan kami ya Tuhan, banyak dari kami yang masih merasakan pergumulan hidup yang kami rasa berat. Namun biarlah Tuhan, Kau sendiri yang turut serta hadir di tengah-tengah kami, sehingga dalam setiap pergumulan yang kami rasakan, itu semua kami boleh mendapat kelegaan, sehingga kami boleh mendapatkan jalan keluar yang hanya dari Engkau. Tuhan, jangan biarkan kami melangkah seorang diri, namun peganglah tangan kami Tuhan. Dan biarlah Kau sendiri yang senantiasa menyadarkan kami bahwa Engkaulah Tuhan, satu-satunya sumber pertolongan kami dalam setiap pergumulan dan keluh kesah kami. Kami juga berdoa bagi perjalanan kehidupan kami, baik kami sebagai orang tua yang Engkau izinkan untuk kami.

boleh menjaga, merawat, mendidik anak-anak pemberianmu, anak-anak kami, baik itu yang masih balita, baik itu yang saat ini sudah duduk di bangku TK, PAUD, atau bahkan sampai dengan perguruan tinggi. Tuhan, Engkau yang sertai tiap-tiap orang tua supaya dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, mendampingi anak-anak pemberianmu. Untuk anak-anak kami yang masih bertumbuh di dalam Engkau, kiranya Engkau yang sertai supaya anak-anak kami ini dapat terus bertumbuh dan berkembang tidak hanya secara fisik, namun juga iman mereka tetap bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sudah merasakan bangku pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi. Kiranya Engkau yang berkati anak-anak-Mu ini sehingga proses belajar mereka dapat mereka lakukan dengan enjoy, dengan penuh tanggung jawab. Bahkan Engkau juga berkati belajar mereka sehingga nantinya mereka boleh mendapatkan ilmu dan bahkan mereka boleh mendapatkan bekal untuk meraih cita-cita, harapan dan juga masa depan mereka. Bagi anak-anak-Mu yang saat ini masih bergelut dengan ujiannya, biarlah Tuhan juga yang berkati, baik ujian tertulis, ujian akhir, biarlah Tuhan Engkau juga yang sertai mereka, sehingga dalam setiap belajarnya boleh mendapatkan hasil yang baik, hasil yang seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan nantinya anak-anak-Mu ini boleh membanggakan orang tua, keluarga, terlebih lagi dapat membanggakan Engkau. Dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bagi anak-anak-Mu yang saat ini telah menyelesaikan pendidikannya dan tengah mencari pekerjaan atau yang sedang berupaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan, kiranya Tuhan berkati mereka. Tuhan yang sertai dalam setiap usaha dan prosesnya, sehingga anak-anak-Mu ini nantinya boleh mendapatkan pekerjaan atau bahkan boleh membuka lapangan pekerjaan yang seturut dengan kehendak-Mu, yang sesuai dengan minat bakat mereka, yang sesuai dengan passion mereka, sehingga Tuhan ladang yang Engkau berikan dapat menjadikan berkat tidak hanya bagi dirinya sendiri namun juga bagi sesama. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sudah mendapatkan pekerjaan, kiranya Tuhan yang berkati sehingga ketika ada rasa malas yang ada dalam diri mereka, Engkau yang singkirkan rasa malas itu, Kau gantikan dengan semangat dan juga giat bekerja sehingga setiap pekerjaan yang mereka lakukan dapat dikerjakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Dan ladang-Mu boleh dikerjakan dengan sebaik-baiknya, terkhusus untuk kemuliaan nama-Mu. Sehingga berkat-Mu tidak hanya bagi diri pribadi, namun juga bagi keluarga dan juga sesama. Dan di dalam syafaat ini Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah sepuh, sudah memasuki usia lanjut, Ati Yuswo, kiranya Tuhan juga berkati orang tua kami ini di usianya yang semakin bertambah, di usia senjanya, kiranya Engkau juga tambahkan hikmat, kebijaksanaan, bahkan juga kesehatan ya Tuhan. Sehingga meskipun fisiknya melemah, namun Engkau yang kuatkan iman mereka, iman orang tua kami ini, sehingga tetap berpegang teguh padamu, dan bahkan orang tua kami ini boleh tetap melayani Engkau sesuai dengan talenta dan kemampuannya masing-masing. Tuhan, kami juga mau serahkan bangsa dan negara kami, Indonesia, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Meskipun Tuhan, akhir-akhir ini kami merasakan bahwa adanya keprihatinan yang dirasakan oleh bangsa dan negara kami ini, kiranya Engkau yang juga sertai kami, baik kami sebagai warga negara
maupun juga Engkau berkati para pemimpin bangsa dan negara kami, sehingga mereka boleh menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh hikmat, dengan penuh kebijaksanaan dan juga keadilan. Dan biar ya Tuhan, kami boleh menciptakan Indonesia yang harmonis, yang penuh dengan toleransi, dan juga Indonesia yang penuh dengan keadilan. Jika ada terjadi bencana Tuhan, kiranya Engkau juga turut serta campur tangan di dalamnya, sehingga tiap bencana yang dirasakan oleh saudara-saudara kami ini nantinya dapat Engkau pulihkan, bahkan Engkau juga yang kuatkan dan mampukan, sehingga saudara-saudara kami ini dapat kembali pulih dan juga boleh melanjutkan aktivitasnya dengan baik. Kami mau serahkan Tuhan seluruh proses hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sahabat Petra, doa malam pada hari ini bersama dengan saya, Pendeta Gracia Natita Antera Puspa dari GKJ Patalan. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.

0: Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

kepada Dia, Allah Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya pengaruh, bukan hanya atmosfer yang kita perlukan, bukan hanya kuasa yang bekerja, tapi Dia adalah

Yatama. Buka hati saudara. Malam ini penuhi setiap kami. The next generation. Semua family. Hallelujah.

0: Sabi nga ba?
1: Yes. Sekali lagi, angkat kedua tangan, katakan pada dia, Rokulus.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit. Menanamkan iman dalam labirin digital. Bersama Romo Eko Wahyu, OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Petra. Streaming radio.

Kenal setiap jalan kita, kemanapun engkau berjalan, Tuhan ada di sana. Di saat sukacita, Tuhan di sana. Bahkan di saat yang terpahit pun, Tuhan juga ada di sana. Dia buktikan, dialah pemilik.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Petra, streaming radio.

Sobat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara-saudara dalam kondisi yang baik, kondisi yang penuh dengan semangat dalam menjalani hari Senin ini. Nah, untuk mendasari kita dalam menjalani hari, mari kita khususkan waktu kita dalam embun pagi saat ini, edisi Senin 27 Juli 2026 bersama dengan saya, Pendeta Gracia Natita Antera Puspa dari GKJ Patalan. Sebelum kita bersama untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang makasih, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu untuk setiap kesempatan yang boleh Kau berikan pada kami, untuk setiap berkat yang boleh kami terima sampai dengan pada saat ini, ketika kami boleh terbangun di pagi hari dengan keadaan yang baik, dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang membersamai kami dalam aktivitas kami hari ini melalui firman-Mu dalam renungan embun pagi Radio Petra pada saat ini. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang senantiasa menjaga dan merawat kami, Kau buka mata hati dan pikiran kami supaya kami bisa memahami, mengerti dan bahkan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu dapat menjadi suluh langkah hidup kami, menjadi pedoman hidup kami untuk kami menjalani aktivitas kami hari ini dengan baik. Kami mau serahkan Tuhan seluruh proses kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Yakobus, pasalnya yang ketiga, ayat 13 sampai dengan 18. Yakobus, pasal yang ketiga, ayat 13 sampai dengan 18, yang demikian firman-Nya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu hikmat yang berasal dari surga. Nah, saudara, dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita sering diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan yang menuntut kebijaksanaan. Ada saat ketika kita harus memutuskan sesuatu dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, bahkan juga pergumulan. Namun, tidak semua orang itu pandai dan berpengetahuan luas untuk memiliki hikmat yang benar. Karena dunia ini mengajarkan bahwa keberhasilan hanya dapat diperoleh melalui ambisi, persaingan, dan kepentingan diri sendiri. Namun ketika tadi kita membaca firman Tuhan mengajarkan pada kita bahwa
Hikmat yang sejati itu tentu bukan berasal dari kecerdasan manusia. Tetapi hikmat yang sejati itu berasalkan dari Allah sendiri. Dan melalui bacaan kita pada saat ini, Yakobus mengajak setiap orang percaya untuk menguji sumber hikmat yang dimiliki. Nah, kira-kira apakah hikmat yang kita miliki itu berasal dari hanya sekedar dari keinginan kita pribadi, ego kita pribadi, dari keinginan duniawi, ataukah hikmat kita itu benar-benar berasal dari surga, benar-benar berasal dari Tuhan? Maka saudara yang terkasih, sahabat Petra yang terkasih dalam Yesus, ketika tadi kita membaca di ayat ke-13 sampai dengan 18, Yakobus ini memulai dengan sebuah pertanyaan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Jawabannya tentu bukan ditunjukkan melalui kata-kata atau pengakuan diri, melainkan melalui cara hidup yang benar. Karena orang yang berhikmat tentu akan memperlihatkan bagaimana ia bisa berbuat baik, bagaimana ia benar-benar memiliki kerendahan hati, dan bagaimana ia benar-benar memiliki sikap kelemah lembutan itu. Karena hikmat itu bukan sekedar mengetahui kehendak Tuhan, tetapi kita benar-benar hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Karena percuma saja ketika kita mengetahui, oh, kehendak Tuhan itu seharusnya ABCDE. Tetapi ternyata hidup kita tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi hanya sekedar tahu dan tidak dilakukan. Berbeda dengan hikmat dunia yang melahirkan iri hati, perselisihan. Maka Yakobus memperingatkan agar kita itu tidak memelihara iri hati, agar kita tidak mementingkan diri kita pribadi. Karena jika kita masih memelihara iri hati, ego yang masih tinggi, maka hikmat seperti ini bukan berasal dari Tuhan. Tetapi ini sifatnya adalah duniawi, manusiawi, bahkan ini berasal dari roh jahat. Akibatnya terjadilah kekacauan, pertengkaran, dan bahkan berbagai macam perbuatan jahat. Dan ketika seseorang hanya mengejar kepentingan pribadi, maka relasi kita dengan sesama, bahkan relasi dengan Tuhan akan rusak. Serta kita sudah tidak memiliki lagi damai sejahtera. Maka Yakobus di dalam ayat 17 menjelaskan bagaimana ciri-ciri hikmat yang berasal dari Allah itu. Hikmat yang berasal dari atas, hikmat yang berasal dari surga, tentu sifatnya adalah murni, membawa damai, menjadi seorang yang ramah, penurut, penuh dengan belas kasihan, menghasilkan buah-buah yang baik, tidak memihak, bahkan tidak munafik. Dan semua sifat ini menggambarkan karakter Kristus yang seharusnya bisa bertumbuh dalam kehidupan setiap orang percaya, bertumbuh dalam kehidupan keseharian kita. Karena orang yang hidup dengan hikmat Allah, tentu mereka akan menjadi pembawa damai. Mereka akan menaburkan kasih, akan memberikan pengampunan dan kebenaran. Hasil akhirnya adalah buah kebenaran yang memuliakan Tuhan dan membawa berkat bagi banyak orang. Dan contoh sederhana ketika saat ini mungkin panjenengan sedang mendengarkan renungan mun pagi ini dalam perjalanan menuju sekolah atau menuju ke tempat kerja atau kemanapun panjenengan berada. Misalnya di jalan ada pengendara lain yang ternyata ugal-ugalan, sehingga hampir mencelakai. Terkadang ketika kita tidak memiliki emosional yang stabil, maka kita akan cepat untuk marah, cepat untuk mengumpat. Tetapi ketika kita memiliki hikmat yang berasal dari Allah, kita akan bisa belajar untuk menahan diri, belajar untuk sabar, untuk tetap menaburkan kasih, sehingga ketika kita bisa mengendalikan diri kita bisa menjadi pembawa damai, dan kita bisa
menghadirkan kasih Allah di tengah berbagai macam persoalan itu. Dan sebagai orang percaya, tentu kita dipanggil untuk terus mencari hikmat yang berasal dari Allah. Dan ada beberapa tips, beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk kita bisa untuk mencari hikmat yang berasal dari Allah. Yang pertama, berdoalah kepada Tuhan. Mintalah hikmat itu kepada Tuhan sebelum kita mengambil keputusan, sekecil apapun keputusan itu. Yang pertama adalah berdoa. Yang kedua, jaga hati. Yang artinya ketika kita menjaga hati dari rasa iri, dari kesombongan, dari ambisi, dari keegoisan, maka kita akan menjadi pembawa damai di tengah pergumulan, di tengah masyarakat, di tengah kerja, di lingkungan, dimanapun kita berada. Dan ketika kita sudah berdoa, menjaga hati, dan yang ketiga, tentu kita lakukan dengan tindakan. Tunjukkanlah iman kita itu melalui perbuatan-perbuatan yang baik. Tidak hanya dengan perkataan, tetapi juga dengan perbuatan yang mendukung. Maka kita belajar untuk rendah hati, mau menerima masukan, menerima nasihat yang baik, dan mengutamakan kepentingan bersama. Maka pada saat ini Yakobus juga mengingatkan pada kita bahwa hikmat yang sejati itu tidak diukur dari kepandaian berbicara atau seberapa tingginya pengetahuan, tetapi hikmat yang sejati itu dinilai dari kehidupan yang mencerminkan karakter Kristus. Karena hikmat yang berasal dari surga akan menghasilkan hati yang murni, kasih kepada sesama, kerendahan hati, serta kehidupan yang penuh dengan damai. Dan kiranya setiap hari kita terus meminta pada Tuhan untuk memenuhi hati kita dengan hikmat-Nya, sehingga setiap perkataan kita, setiap keputusan kita, dan setiap tindakan kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini edisi Senin 27 Juli 2026. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan dan juga penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Gracia Natita Antara Puspa dari GKJ Patalan, mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra yang terkasih, selamat menebarkan kebaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur.

0: arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

hatiku yang beku, karena aku tahu pelukanmu ya Bapa yang sanggup memulihkan hidupku.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Pengejaran kemuliaan. Hidup kita harus berporos pada Tuhan dan tujuannya, bukan pada cita-cita dan tujuan kita pribadi. Firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan 11.
1: Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain tanpa bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dan berbagai anugerah Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, ketika kita menjadi pengikut Kristus, pandangan hidup kita harus berubah. Kita tidak lagi berpusat pada dunia, tetapi pada Tuhan. Galatia pasal 2 ayat 20. Kita perlu mengubah pola pikir kita menjadi pandangan dunia Kristen, karena apa yang kita percayai menentukan bagaimana kita berperilaku. Sebagai orang percaya, kita harus meneliti kitab suci untuk menemukan jawaban tentang masalah-masalah hidup seperti dari mana aku berasal, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 31. Apa yang terjadi ketika aku mati, Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 4. Bagaimana aku menjelaskan perilaku manusia, Roma pasal 3 ayat 9 sampai dengan 18. Bagaimana aku dapat menentukan yang benar dan yang salah, 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Dan apa tujuan hidupku, Yesaya pasal 43 ayat 7. Jika kita memiliki jawaban yang alkitabiah atau pandangan dunia Kristen, kita akan berpikir dan berperilaku dengan cara yang menyenangkan Bapa Surgawi. Pertanyaan terpenting adalah, apa yang penting bagi Tuhan? Dari Alkitab kita belajar bahwa seluruh alam semesta menyatakan kemuliaan Tuhan. Mazmur pasal 19 ayat 1. Tujuan utama manusia adalah memuliakan Tuhan, dan Yesus yang datang ke bumi dalam rupa manusia menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara pendengar, kita terlalu mudah jatuh ke dalam pemikiran bahwa dunia berputar di sekitar kita dan pekerjaan Tuhan sebagian besar adalah tentang kebutuhan, keinginan, dan kesenangan kita. Padahal kebenarannya, hidup seluruhnya adalah tentang Tuhan dan menjadikan Dia yang terutama. Mari kita mengubah pemikiran kita, tunduk dengan rendah hati di hadapan Bapa Surgawi, dan memuji Dia bersama-sama dengan yang lainnya.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra, streaming radio.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Petra, streaming radio.

0: Jakarta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra. Streaming radio.

kuasamu tidak pernah berubah, dahulu sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih dan penyertaanmu

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali di program Bun Pagi hari ini. Kami berharap sahabat Petra pagi hari ini bangun dalam kondisi yang sehat, siap untuk menjalankan semua aktivitas bersama dengan Tuhan kita. Sahabat Petra, sudah kami siapkan lagu-lagu rohani pilihan yang siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentu saja dengan harapan bahwa lagu-lagu yang kami hadirkan menjadi inspirasi baru dan juga kekuatan baru untuk Anda semuanya hari ini. Anda juga bisa merequest lagu-lagu rohani yang sangat ingin Anda dengarkan melalui Radio Petra dengan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Dan di pagi hari yang penuh berkat ini, kita juga akan mendengarkan sapaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hendra Kurniawan. Juga ada Dr. Salah yang akan menyampaikan tuntunan kehidupan melalui Guidelines for Living. Lalu Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi iman untuk kehidupan kita semua. Jadi sahabat Petra, mari kita bersama-sama masuk ke dalam program Bun Pagi hari ini. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

satu. Genapilah janjimu Tuhan, pulihkanlah kami. Inilah doa dan tangis kami umatmu di hadapanmu. Nyatakanlah perkara-perkara besar di negeri kami, seperti yang engkau telah janjikan.

Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terkhusus untuk para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Selasa 28 Juli 2006, bersama saya Pendeta Hendra Kurniawan dari GKJ Mergangsan. Untuk mengawali hari kita saat ini, mari kita membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Adapun tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama adalah pakailah senjata rohani dari Tuhan. Sebelum kita bersama-sama menerima firman Tuhan, mari kita menyatukan hati dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan, bila mana pada kesempatan hari ini Engkau berkenan menyertai dan memberkati kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk ikut bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam embun pagi. Oleh karena itu kami hendak menyiapkan hati kami agar firman yang boleh kami terima pagi hari ini memperlengkapi kehidupan kami dan kami menjadi siap untuk menjadi pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, firman yang mendasari embun pagi hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 13. Demikian firman-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah bagi kita yang menerima firman itu serta melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu dan para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan ini, tentu hidup itu akan selalu beriringan. Beriringan antara jahat dan baik. Karena kedua hal tersebut akan selalu melingkupi kehidupan kita. Dalam kondisi itulah, kemudian kita diminta agar kita dapat memilih untuk menjadi pribadi yang baik
dan cara yang bisa kita lakukan agar kita tetap menjadi pribadi yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita tidak terjerumus ataupun tersesat dengan kejahatan yang melingkupi kehidupan kita, maka cara yang paling efektif untuk bisa kita lakukan adalah melengkapi diri kita dengan baik. Firman Tuhan yang kita terima pada kesempatan kali ini juga mengingatkan hal yang sama. Rasul Paulus mencoba untuk mengingatkan kepada jemaat Filipi agar jemaat tersebut bisa memperlengkapi diri dengan baik, dan yang bisa dilakukan adalah menggunakan senjata rohani. Bahkan kalau kita melihat di ayat selanjutnya, maka di situ akan nampak jelas dikatakan bahwa jemaat Efesus harus bisa berdiri dengan tegap, berikat pinggang kebenaran, berbaju siarah keadilan, berkasutkan kerelaan, kemudian menggunakan perisai iman untuk mengalahkan panah api dari si jahat. Tentunya ini menjadi suatu hal yang penting agar kita dapat menyelesaikan tanggung jawab kehidupan ini dengan baik, sehingga kita bersama-sama dapat merasa dimerdekakan. Kita harus ingat bahwa iblis, termasuk hal-hal negatif, selalu ada di sekitar kita. Maka ketika kita menggunakan senjata rohani, itu berarti kita diminta untuk waspada dalam menghadapi segala situasi yang bisa menyerang kehidupan kita. Kalau kita bersama-sama bisa menggunakan senjata rohani untuk memperlengkapi kehidupan kita, maka kita tidak akan terjerumus dalam kegelapan. Sebagai contoh sederhana, ketika ada seseorang yang gibah, dan ketika kita sudah menggunakan perlengkapan rohani kita, maka kita tidak akan ikut-ikutan melakukan gibah. Ketika seseorang ada yang dibuli, maka kita juga tidak akan ikut-ikutan untuk membuli orang lain. Ketika ada orang yang dihakimi, maka kita juga tidak akan ikut-ikutan untuk menghakimi. Tapi bagaimana kemudian peran kita justru bisa membela korban, sehingga suasana yang ditimbulkan itu tidak semakin keruh. Peran kita tidak malah justru menjadi seperti bensin yang semakin membesarkan api. Tetapi ketika kita menggunakan perlengkapan rohani,
maka kita bisa menjadi air yang siap untuk memadamkan api yang ada di sekitar kita. Contoh lain yang seringkali muncul di tengah keluarga, biasanya ketika pasangan kita marah, maka kita ikut-ikutan marah. Ketika anak dimarahi, maka pasangannya ikut memarahi anak. Nah, itu merupakan contoh yang sederhana yang perlu untuk kita lihat agar kita telesik lagi peran kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Sudahkah kita menggunakan perlengkapan senjata Allah untuk melawan kejahatan-kejahatan, tipu muslihat dan sebagainya, sehingga kita boleh menjadi orang yang merdeka? Apalagi bulan depan kita sudah masuk di bulan Agustus. Mungkin kalau berbicara tentang bangsa Indonesia, banyak para pejabat-pejabat yang melakukan korupsi secara massal. Peran mereka ketika dipilih untuk menjadi wakil rakyat bukan justru mencegah adanya korupsi, tetapi justru ikut ambil bagian dalam melakukan tindakan korupsi itu, sehingga bangsa ini tidak akan pernah berkembang. Termasuk juga soal isu-isu intoleran, terkadang orang kemudian ikut-ikutan melakukan tindakan penggerbekan, penutupan gedung gereja, dan bahkan hal-hal yang lain. Itu seringkali kita jumpai di negeri ini. Maka dari situ kita diingatkan kembali agar kita dapat menggunakan senjata rohani kita untuk melawan ketidakadilan, untuk menegakkan kebenaran, dan untuk dapat menyatakan kasih Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu, para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, jangan lepaskan pakaian senjata rohani kita, karena kita harus selalu waspada di tengah kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Karena dengan menggunakan pakaian rohani, maka disitulah kita akan siap menghadapi tantangan kehidupan ini. Tetap semangat, dan Tuhan selalu memampukan serta menyertai kehidupan kita untuk menjadi pemenang. Amin. Mari kita bersama-sama menyatukan hati dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, saat ini kami boleh mendengarkan sapaan firman-Mu, dan firman-Mu mengingatkan kepada kami agar kami dapat memperlengkapi kehidupan kami dengan senjata rohani, sehingga kami siap menghadapi tantangan kehidupan ini.
Oleh karena itu, kami mohon berkat Tuhan agar kami siap menghadapi kehidupan yang semakin berat dan tidak terjerumus pada hal-hal yang menyesatkan. Berkati para sahabat Petra, dan biarlah para sahabat Petra tetap melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Doa ini hanya kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, embun pagi pada hari ini sudah kita terima bersama-sama. Kiranya sabda Tuhan memberi hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati hari ini. Saya Pendeta Hendra dari GKJ Mergangsan mohon diri dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Tetap semangat menjalani kehidupan dan jangan lupa untuk selalu mengasihi orang lain. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 5716. Sekali lagi, di nomor rekening 10 5716 10 5716 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di program Bun Pagi hari ini. Terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama dengan kami di program Bun Pagi. Juga bagi Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani pilihan. Beberapa request Anda sudah kami putarkan, beberapa juga akan kami putarkan. Dan bagi Anda yang masih ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan, Anda masih bisa merequest ke nomor 0856-0202-4567. Nanti request lagu yang Anda sampaikan akan kami putarkan sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sahabat Petra, kami juga mau menyapa Anda yang sekarang ini bersiap-siap untuk beraktivitas. Kami juga berharap sepanjang hari ini kita semuanya mendapatkan berkat kasih karunia Tuhan, dan hidup kita sepanjang hari ini juga penuh dengan ucapan syukur karena kita bisa melihat berkat Tuhan itu begitu nyata atas kehidupan kita hari ini. Sahabat Petra, tidak jarang dalam hidup kita, khususnya dalam pekerjaan, kita juga mengalami kejenuhan yang wajar dialami oleh banyak orang, khususnya karena kita mengerjakan rutinitas yang berulang setiap harinya. Nah, sahabat Petra, untuk mengatasi ini, ada tips kecil yang bisa kita lakukan. Misalnya, ketika kita berangkat bekerja ke tempat kerja kita atau ke tempat aktivitas kita, kita bisa melalui jalan yang lain, sekaligus juga refreshing bagi kita semuanya, sehingga ada hal yang baru yang bisa kita dapatkan sebagai inspirasi ketika kita menuju ke tempat aktivitas kita masing-masing. Selain itu juga, kalau Anda yang bekerja, Anda bisa menata meja kerja Anda atau ruangan Anda dengan tatanan yang berbeda, sehingga ada suasana baru yang bisa kita alami dalam pekerjaan kita. Juga target-target yang kita miliki bisa kita perbarui, sehingga itu juga merefresh semangat kerja kita. Tapi juga jangan lupa, sahabat Petra, bersyukur karena hari ini kita masih punya pekerjaan. Ada banyak saudara kita yang masih berjuang sekarang ini untuk mencari pekerjaan di tengah sulitnya ekonomi yang kita alami. Karena itu bersyukur, sahabat Petra, kalau kita masih memiliki pekerjaan yang kita kerjakan hari ini dan mendapat income dari apa yang kita kerjakan selama ini. Baik, sahabat Petra, kita masih akan berlanjut di program Bun Pagi hari ini. Dan masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Ronami juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Ronami Jogja. Instagram, @ronami_jogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816 426 1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.